Dan ada juga taman hias gitu ya, tertata rapi di sana sudah. Ya, biayanya sewa untuk saat ini sih sangat terjangkau gitu ya, sekitar ya 15 ribuan lah gitu. Cukup lah isi dompet kalau mepet ya. Oke, kita akan menjelajah kemana lagi nih di wisata-wisata yang berada di Mojokerto sendiri. Oke deh, kita mainkan dulu nih di playlist kali ini biar tidak sendirian, didengarkan sama-sama gitu ya. Untuk kalian nih, penikmat FM kita di Pro 2. Nah, ada Boni juga, ada menjelang 12 malam. Kemudian juga ada Silver ya. Silver nanti dari Boy Next. Nah, oke deh, lagu-lagunya asik pokoknya.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi gitu ya, menjelajah di wisata tepatnya yang berada di Mojokerto gitu. Kalau tadi ada Gunung Penanggungan, kini kita diajak kembali nih ada Taman Ganjaran ya, yang ingin puas bermain bersama keluarga dengan berbagai wahana. Nah, di sini tempatnya yang cocok gitu untuk Taman Ganjaran di Mojokerto. Nah, jadi di sini jam operasionalnya ini mulai pukul 10 hingga pukul 21 malam ya. Kemudian kita berangkat lagi di Candi Tikus. Nah, salah satu bukti peninggalan sejarah yang kental di Mojokerto adalah keberadaan candi seperti Candi Tikus gitu, berada dengan candi di Jawa berbeda ya dengan candi di Jawa Tengah gitu. Nah, untuk harga tiketnya ini hanya Rp3.000 gitu ya. Start bukanya pukul 7 pagi hingga 16 sore gitu. Kalau yang ingin mandi-mandi dengan air gitu ya, ada air terjun Lundung. Hawanya yang dingin dan sejuk di sana, juga pegunungannya ya. Ini membuat suasana di air terjun ini terasa segar gitu, guys. Nah, sama seperti di Hocoban Rondo ya. Air terjunnya ini juga punya banyak fasilitas dan wahana permainan gitu. Kalau mau kunjung di sana, pagi sekali sudah buka ya, pukul 6.30, setengah 7 pagi sampai pukul 5 sore gitu. Bahkan juga tempat ini beroperasi selama 24 jam penuh gitu. Harga tiketnya murah nih, 8.000 sampai 13.000 gitu ya. Sangat terjangkau sekali untuk kalian yang ingin menikmati suasana di sana ya. Kemudian juga ada selain air terjun Lundung, Ranu Manduro. Nah, bukan hanya Ranu Kumbolo yang cantik, tapi di sini Ranu Manduro yang ada di Mojokerto ini juga tidak kalah menarik gitu. Karena batu-batu besar yang tersebar di hamparan ini dan dipadati dengan rumput ikut menambahkan indahnya panorama di sana gitu, guys. Ada juga lokasi ranu ini beralamat di Mandurono, Wates Negoro. Tiketnya ini 3.000 sampai 10.000 gitu. Tinggal masuk aja, 24 jam ini beroperasi gitu. Ada lagi Sumber Gempong. Nah, kalian ini bisa mendengar gemericik air di sana ya, sembari merasakan tiupan angin sepoi-sepoi. Nah, biasanya di sore hari atau di pagi hari mungkin ya lebih sejuk. Nah, lebih segar cuaca ada di sana. Nah, siapkan saja nih sekitar Rp5.000 ya. Kalau kalian itu mau masuk di sana, bukanya dari pukul 7 sampai pukul 5 sore. Gitu. Tepatnya terletak di Sukarame, ketapan rame Trawas Mojokerto. Itu. Ada lagi? Ada dong, ada dengan wahana-wahana yang cukup menggiurkan gitu ya. Biar kalian itu tidak penasaran setelah pulang dari sana tempat-tempat mana lagi yang perlu disinggahin gitu, teman Pro 2 ya.

Kita Madura, Kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting

terinspirasi dari frekuensi hopping yang dikembangkan oleh Hedy Lamarr pada masa Perang Dunia II. Frekuensi hopping adalah sistem komunikasi yang menggunakan berbagai frekuensi radio secara bergantian untuk menyalurkan data. Dan temuan ini kemudian menjadi dasar bagi pengembangan teknologi komunikasi nirkabel termasuk Wi-Fi.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi menjelajah wisata yang ada di panorama Kabupaten Mojokerto ya. Nah, tahan dulu nih laparnya ya. Tunggu. Nanti Dian bakal sepil kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Mojokerto ada apa aja. Tapi kita tuntaskan dulu nih wisata-wisata yang perlu kalian itu kunjungi biar kalian itu tidak penasaran gitu ya. Nah, jadi di sini juga ada sumber gempong, wisata sawah gitu ya. Wisata sawah sumber gempong. Jadi salah satu lokasi favorit wisata untuk bersantai di sana. Dan kalian ini bisa mendengar gemericik air sembari merasakan tiupan angin yang sepoi-sepoi ya. Kemudian ada Pacet Mini Park. Nah, objek wisata yang lain ini juga ada ya di sana. Kita jangan sampai lewatkan gitu di Pacet. Pacet Mojokerto ada Pacet Mini Park. Ya, tempat ini juga merupakan salah satu

wisata Mojokerto yang sangat favorit gitu dan cocok buat keluarga kalian semuanya, keluarga-keluarga besar. Murah kok, tiketnya hanya 25.000 nih ternyata ya. Dan lokasinya ya gak begitu sulit sih, kalian itu bisa menemui tempat itu ya di Jalan Pacet, Pacet nomor 55 ya, Dusun Randegan gitu. Kemudian bisa kalian itu lanjut di Duyung Trawasil. Nah, di daerah Trawas Mojokerto ini juga ada yang misalnya seperti berenang, berfoto, melihat hewan ya. Bisa nih kalian itu kunjungi di Duyung Trawasil. Ini kalian itu bisa menikmati durian khas loh di sana, khas Trawas yang lezat sekali nih di sana, bisa metik-metik juga ya. Oke. Okay. Harga tiket masuknya ini 25.000 sampai 100.000. Kenapa mahal? Ya mungkin bisa menikmati segala aja di sana ya. Sampai buah duriannya gitu. Nah, cocok deh buat kalian itu yang suka dan hobi gitu ya dengan buah durian gitu. Nah, sembari menikmati kopi hangat juga di sana. Wih, mantap. Nah, sekarang ini kan cuacanya lagi dingin-dinginnya gitu, kalaupun kemarau. Cocok nih kalau di sana itu pas 9 jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu ya. Tapi begadangnya juga sampai larut malam, nanti kesehatannya pun juga ini ya, terganggu gitu. Kan kita niatnya di sana itu mau berwisata gitu ya. Bukan untuk sakit. Budgetnya Rp5.000 nih sampai Rp10.000. Kalian itu bisa di sana. Nah, kemudian lagi nih guys ya, ada apa lagi ya yang di sana perlu kalian itu kunjungin? Oh, kalau kalian itu penikmat sejarah-sejarah gitu, di sana juga ada Candi Bajang Ratu nih. Nah, tidak jauh dari Candi Tikus yang ada di sana dan tidak kalah menarik juga dari candi-candi yang lain gitu, seperti Candi Bajang Ratu ini. Nah, berbeda dengan candi lainnya gitu, Candi Bajang Ratu ini berbentuk gapura. Dan dulunya ini menjadi apa ya? Ya semacam pintu masuk gitu ya, pintu masuk raja untuk menuju area kerajaan. Coba bayangin kalau kalian itu masuk ke candi itu seolah-olah kalian itu raja yang mau masuk gitu ke pendopo agung. Asik kan ya? Ini bukanya jam 8 pagi sampai sore gitu. Ya sekitar kalau anak-anak sih 1.500. Kalau orang dewasa sih kalau mau masuk itu 3.000 gitu ya. Nah, cukup menarik gitu kan harga tiketnya kan? Oke, 500 perak kalian itu bisa ngumpulin untuk bisa masuk ke sana. Ada juga di sana air terjunnya Putuk Trono ya. Trono di sana itu adalah sebuah perbatasan antara Mojokerto dan Pasuruan. Nah, kalian itu akan disambut dengan air terjun Putuk Trono. Nah, sekitar ya di bawah kaki Gunung Arjuna itu 45 meter lah. Kalian bisa jumpai di sana itu di pukul 8 sampai pukul 17 sore gitu. Harga tiketnya relatif gitu. Ada 15, ada 20 ribu gitu. Seharga nasi pecel ya. Nah, oke. Okay. Air terjunnya juga tidak kalah menarik di sana. Ada juga kakek bodoh. Kenapa kakek bodoh nih? Kakeknya tuh lalit ya. Tidak jauh dari Putuk Trono. Nah, kita ini bisa main-main air terjun di sana ya, di kakek bodoh. Air terjunnya ini termasuk tempat wisata Mojokerto yang gimana ya? Bisa dikatakan asik lah untuk buat spot foto. Gitu. Nama air terjun ini juga di tidak terpisah dari makam keramat kakek bodoh yang sakti. Gitu, terletak makamnya pun masih bisa kita lihat gitu ya, untuk mengunjungi air terjun gitu ya, sambil bantu-bantu doa ya, kirim-kirim doa sama kakek gitu ya, kakek yang sakti yang dulu juga pernah ikut berjuang gitu ya. Oke. Kita kan masih jalan-jalan lah di mana ya, di tempat wisata yang ada di sana gitu kan. Nah, biar kalian itu tidak pening nih ya, kita mainkan dulu nih lagu-lagunya.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Kalau sudah ke air terjun Kakek Bodong, kita lanjut lagi petualangan kita gitu ya, menjelajahi wisata yang ada di Mojokerto, yaitu ada Patung Buddha Tidur Mojokerto. Nah, tidak perlu jauh-jauh ke Thailand dong. Karena untuk melihat Patung Buddha Tidur, datang saja ke Jalan Siti Inggil Bajijong ya, Trowulan Mojokerto. Nah, di situ terdapat sebuah patung raksasa yang berukuran panjang 22 meter dan tinggi 4,5 meter ya, dengan berbaring santai gitu. Jadi warna keemasan patung ini cocok sekali ya, dan sangat mencolok cantik, sehingga selalu penuh wisata yang ingin berfoto di sana. Tidak hanya patung Buddha, ada juga miniatur Candi Borobudur serta juga patung biksu, dan juga teratai yang tak kalah api di sana. Oke. Harga tiketnya ini murah, Rp3.000 ya. Kemudian Rp5.000 ya, ini untuk orang dewasa mungkin ya. Nah, tempat ibadah sekaligus juga objek wisata yang selalu ramai di sana ya. Wisata terutama musim libur gitu. Nah, ya hari-hari seperti ini nih, mungkin ya, di hari Sabtu atau Minggu. Nah, itu juga jam operasionalnya di pukul 6 pagi gitu sampai jam 5 sore. Nah, oke. Okay. Kemudian kita bisa ke Candi Jolotundo. Nah, berada dengan kebanyakan candi di sana ya. Candi Jolotundo juga ini. Nah, ini menggunakan batu andesit hitam nah sebagai struktur utama. Nah, selain itu juga candi ini yang terkenal dengan mata air suci berkhasiat dengan ada di dekat candinya gitu. Nah, jadi di sini mata air ini memiliki kandungan mineral tinggi dan selalu menjadi incaran wisatawan yang datang ke sana gitu ya, untuk sekedar ngambil atau mungkin minum ya, bisa diminum mungkin ya airnya di sana, karena air mata airnya ini sangat jernih gitu dan ada khasiat khusus gitu. Nah, selain asri dan sejuk. Jadi candi peninggalan Majapahit ini sudah ada sejak tahun 997 Masehi. Nah, itu masih sering menjadi lokasi ritual khusus ya pada malam Satu Suro. Nah, lokasi candi ini di sekitar kaki gunung Penanggungan, tepatnya pada ketinggian 880 gitu. Harga tiketnya ini Rp7.500 sampai Rp10.000 gitu, buka selama 24 jam. Oke? Okay? Monggo, silakan untuk kalian itu agendakan ke sana.

0: Terakhir nih tempat wisatanya di sana bisa kalian itu kunjungi, ada makam Troloyo. Nah, satu lagi rekomendasi tempat ini ya, tempat wisata hits di Mojokerto, yakni makam Troloyo yang selalu jadi destinasi rombongan wisata religi. Jadi makam ini merupakan makam sekaligus juga petilasan sosok penting penyebar agama Islam di Indonesia. Yang di mana ada seperti Syekh Maulana Jumadil Kubro, kemudian ada Syekh Maulana Ibrahim, Syekh Maulana Sekah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani Asini. Kemudian kita itu ziarah-ziarah seperti wali-wali Songo gitu di tempat sana. Gitu. Ini merupakan sosok petilasan ya, atau makam dari para sesepuh terdahulu gitu ya, yang memperjuangkan agama Islam gitu ya di Pulau Jawa gitu, seperti ada Syekh Maulana Jumadil Kubro gitu, dan juga terakhir ada Syekh Abdul Qadir Jalani Asini, itu teman perdua ya. Nah, kita nanti akan sepil di pukul 9-nya dengan kuliner-kulinernya masih di Jelajah Pro 2 ya, teman Pro 2. Jadi, teruntuk kalian semuanya yang gandrung nih dengan masakan atau juga kuliner yang berada di Mojokerto, boleh deh. Merapat saja bersama Pro 2 FM gitu ya, biar tahu gitu. Nanti di sana kalian itu harus makan apa aja, harus bawa buah tangan apa aja yang mungkin bisa singgah di Mojokerto sampai ke kota kalian masing-masing gitu, teman Pro 2 ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.

0: intensi banyak-banyak belajar dari seniornya, terutama di lingkungan di dunia kerja gitu. Tapi gimana kalau kebalikannya? Nah, gen-gen milenial, boomer juga banyak belajar dari kalian Gen Z. Iya kan? Contohnya misalnya pertama soal teknologi. Gen Z itu kerjain semua-muanya lewat HP dengan perempuan. Sekarang banyak gen milenial, boomers yang makin melek platform digital baru, juga pakai cara yang lebih efisien dan visual kayak kalian Gen Z ya. Yang kedua tentang mental health, karena Gen Z ini terbuka banget ngomongin kesehatan mental, ini bikin milenial dan boomers juga makin berani ngomong, aku lagi gak baik-baik aja dan mampu cari bantuan. Keren kan? Nah terakhir soal genuinitas atau keaslian. Bagi Gen Z, jadi diri sendiri itu harga mati. Kalau gen-gen sebelumnya banyak yang terinspirasi buat lebih pede dengan passion dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan tren, teman-teman dua. Jadi, kolaborasi dua generasi, tiga generasi ini bikin kita semua makin adaptif, empatik, otentik, dan kita saling mengisi. Keep learning from each other. Ini Indah Pro 2 dari Sumedep. Stay awesome!
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Produa. Jalan-jalan yuk bareng.
1: 98,6 Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan Jelajah Produa masih berkeliling-keliling di Kabupaten Mojokerto. Tiba deh saatnya deh, jam 9 ini sudah mulai terasa gitu ya, lapar-laparnya. Wih, kira-kira kalian itu mau kuliner apa? Macamnya seperti apa? Mau nasi? Atau mau cemilan ringan? Atau makanan ringan? Ada di Mojokerto, ada nih. Nanti saya sepil ya ke kalian semuanya. Oke, makanya jangan kemana-mana, buntutin terus Dian nih, akan menjajal kuliner yang ada di Mojokerto.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Nah teman berdua, ketika kita sampai di Kabupaten Mojokerto, jangan lupa kita isi perut dulu nih dengan kuliner-kuliner yang ada di sana. Seperti ada bubur suntul. Bubur suntul adalah salah satu kuliner khas Mojokerto yang cocok bagi pecinta makanan manis gitu saja. Yang ini membuat dari bahan dasar tepung topiaka yang diolah menjadi butiran kecil seperti mutiara. Kemudian di sana juga harganya murah gitu, Rp5.000 ada sampai Rp10.000 gitu teman berdua. Ada juga sate keong. Wih, sate keong yang diolah menjadi sate memiliki tekstur kenyal dan rasanya yang sangat gurih gitu. Harganya Rp15.000 sampai Rp25.000. Wih, murah ya. Kemudian ada botot tempe ya. Nah, makanan ini memiliki cita rasa gurih dengan tekstur yang beraneka ragam. Selain itu juga rasanya menyegarkan di mulut gitu. Nah, sangat cocok disantap dengan nasi hangat gitu. Harganya pun juga murah di sana, guys. Rp7.000 sampai Rp15.000. Ada juga di sini ayam panggang Mojopahit. Ayam panggang ini menjadi paling digemari oleh wisatawan ya. Biasanya ayam panggang ini Mojopahit ini disajikan dengan nasi putih, sambal, dan lalapan segar. Waduh, harganya Rp30.000 sampai Rp50.000. Lumayan ya. Tapi harganya ini pastinya memiliki rasa yang cukup nyaman sekali gitu ya. Ayam panggang Mojopahit. Yang berikutnya nih ada kupang keraton. Nah, biasanya kupang keraton ini disajikan bersama lontong serta kuah yang gurih. Gitu ya, harga satu porsinya berkisar Rp15.000 sampai Rp25.000, guys.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000. Scroll.
4: Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
5: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, jadi ada Kupang Kraton juga di sana ya. Selain ayam panggang Mojopahit, biasanya Kupang Kraton ini disajikan bersama dengan lontong serta kuah yang gurih. Dan Kupang Kraton ini juga seringkali disajikan dengan tambahan kerupuk dan sambal petis yang membuat rasanya semakin lezat. Lezat banget. Harganya cuma 15.000 sampai ya 20-an lah kira-kira ya. Kalau SS mau enggak kalian? Ada nih, ada dawet jabung. Dawet jabung ini minuman tradisional gitu ya, jangan salah. Nah, jadi minuman di sana itu ada dawet ya, dawet jabung namanya. Harganya murah sekali, Rp5.000 sampai Rp10.000. Beda kalau nambah porsi. Kalau nambah porsi Rp20.000 beli sama Dian. Ya. Nah, cocok nih, bisa dinikmati di cuaca yang panas gitu, di terik matahari yang ekstrim. Ya. Harganya murah, bikin dahaga kita itu lega. Gitu teman Pro 2 ya. Kemudian kalau malam-malam biasanya kita cari lontong balap deh. Ya, lontong balap khas Mojokerto. Nah, jadi cocok disantap sebagai menu makanan sore hari, siang, malam apalagi gitu ya. Harganya cuma 12.000 sampai 20.000. Kalau yang 20.000 mungkin sajanya ini agak ini ya, agak lumayan ya. Nah, jadi di sini bisa dijadikanlah pengganjal perut gitu di siang hari. Gitu. Oke. Okay?

0: Hai teman Pedra, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa ini suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu teman kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro 2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Ada juga kuliner yang bikin kita ngiler ini. Sego sambal wader adalah hidangan khas yang terdiri dari nasi putih, kemudian disajikan dengan ikan wader goreng, serta sambal pedas yang khas gitu. Nah, hidangan ini juga dibuat dari ikan wader yang digoreng kering hingga memiliki teksturnya. Harganya murah, 15 ribuan satu porsinya gitu. Nah, ditambah lagi porsi spesial nih 25.000 gitu, murah kan ya. Nah, murah-murah kalau di sana di Mojokerto. Buruan kalian itu berburu di sana. Mojokerto kan masih daerah ini ya, Jawa Timur, jadi dekat gitu ya, paling ya 6 sampai 7 jam sudah nyampe gitu ya. Kemudian ada juga sambal tumpang. Ada sambal tumpang, makanan khas Mojokerto. Yang satu ini adalah sambal tumpang dimasak dengan bumbu rempah-rempah khas dan cabai sehingga memiliki cita rasa gurih dan pedas. Pedas banget. 10.000 sampai 15.000. Lebih murah lagi. Terakhir nih, jenang kelapa. Apa nih jenang kelapa? Nah, ini adalah sebuah jajanan tradisional khas Mojokerto yang memiliki rasa manis legit sekali. Jenang kelapa ini terbuat dari campuran tepung beras, gula merah, kemudian santan, lalu kemudian dimasak hingga mengental gitu. Nah, siap disajikan, siap dijual gitu. Nah, mungkin nih bisa jadi ide-ide kreatif untuk kalian ini buka usaha gitu. Namanya jenang kelapa. Harganya 10.000 sampai 20.000 nih. Juga cukup murah. Rata-rata di sana harga kulinernya nggak nyampe 100 ribuan gitu ya, 50 ribuan kalian sudah dapat berupa-rupa gitu di sana. Jajanan ataupun juga kuliner yang siap disajikan di menu keluarga ataupun buah tangan gitu ya ketika kalian itu nyampe di Mojokerto. Wih, mantap sekali nih. Jalan-jalannya sudah puas nggak? Mulai dari tadi pukul 6. So pasti untuk kalian di Mojokerto tidak kalah menarik dengan kota-kota lain gitu ya, kabupaten-kabupaten yang lain gitu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa membagi waktu kalian di akhir pekan ini singgah di kota tersebut. Oke, okay? Nah, Dian harus undur pamit dulu nih karena sebentar lagi seperti biasa Santai Siang akan melanjutkan perjalanan kita gitu ya di Pro 2 FM. Nah, mudah-mudahan aktivitas kalian semoga diberi kelancaran dan kesuksesan. Oke, sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: New hits, only on Radio FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ya, LPD, sempurnanya aku dan teman Pro 2. Hai, hai, hai. Selamat pagi menjelang siang di teman Pro 2 di jam 10 waktunya Rian nemenin kamu dan pastinya masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 di santai siang waktunya sesi request ya di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai di jam 11 nanti nih teman Pro 2. And di jam 10 ini waktunya kita putar di Pop Indonya dulu ya teman Pro 2. Udah ada beberapa lagu yang udah Ria puterin nih dan juga ini udah banyak banget nih teman Pro 2. Udah ngantri ya yang mau request di teman Pro 2 di sesi request hari ini Sabtu siang ya teman Pro 2. Well, di ruang requestan nih teman Pro 2 Sabtu pagi ya menjelang siang gini nih paling enak memang ditemenin musik-musik pilihan kalian sambil lanjut aktivitas nih teman Pro 2. Buat kalian-kalian yang lagi kerja, kuliah, beres-beres atau malah masih rebahan nih, tetap tune in dong ya bareng Pro 2. Nah, barusan kita udah dengerin sempurnanya aku dari NPD. Lagu ini hadir dengan nuansa yang manis dan juga romantis, membawa cerita tentang rasa syukur ketika menemukan seseorang yang membuat perjalanan hidup kita ini terasa lebih lengkap ya teman Pro 2. Nah, musiknya yang easy listening cocok banget nih buat kalian-kalian yang lagi menikmati suasana santai sambil mengingat seseorang yang spesial nih buat kalian. And then teman Pro 2, ada juga informasi musik terbaru nih dari siapa tuh? Dari Nadine Amiza. Yap, dia kemarin pas hari Jumat kemarin nih di tanggal 7 Agustus dia resmi ngerilis lagu terbarunya loh yang berjudul Moonlight. Dan juga lengkap loh ya teman Pro 2, udah lengkap dengan video musik resminya di YouTube-nya. Nah, ini menariknya lagi, lagu ini juga menggunakan bahasa Inggris dengan aransemen pop folk yang lembut dan juga permainan instrumen yang sederhana. Jadi vokalnya Nadine ini benar-benar jadi pusat perhatian ya teman Pro 2. Nah, secara cerita sih Moonlight sendiri menggambarkan dua orang yang memilih menikmati kebersamaan tanpa terlalu sibuk memikirkan ketidakpastian di masa depan nanti. Bulan sabit di dalam ceritanya ini menjadi simbol perjalanan cinta yang dijalani dengan harapan, kepercayaan, dan juga komitmen untuk terus bersama. Nah, sekarang waktunya balik lagi deh ke ruang requestan pendengar di teman Pro 2. Ada yang request juga yang masuk di WhatsApp-nya kita yang katanya morning kak, morning juga. Salam kenal nih, aku Ami dari Jatim ya, Jawa Timur. Ya sama dong, kita juga dari Jawa Timur. Nah, izin request katanya Sumpah Mati Selena Grace. Terima kasih and happy weekend kak, tetap semangat kerjanya. Wah, morning juga ya Ami, salam kenal juga dan salam hangat nih buat kamu di Jawa Timur. Terima kasih udah request dan juga ikut meramaikan Pro 2 Hitlist kita hari ini. Happy weekend juga, semoga aktivitas hari ini lancar dan tetap semangat dong sampai nanti. Well, sekarang kita puterin deh Sumpah Mati dari Selena Grace. Lagu ini punya nuansa pop romantis dengan warna vokal yang emosional ya, membawa cerita tentang perasaan cinta yang begitu kuat dan juga kesungguhan untuk mempertahankan seseorang yang berarti. Amin, ini khusus buat kamu ya. Dan buat teman Pro 2 yang lain nih, kalau punya lagu requestan kalian langsung aja kirim ke WhatsApp-nya kita karena di sini requestan kalian playlist kita hari ini ya teman-teman.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Ya, kasihan nih ketahuan dari Jebung ya Tower Pro 2. Siapa nih yang relate sama lagu ini? Ada mungkin ada yang abis ketahuan ketangkep basah atau lagi ngetangkep basah pasangan kalian nih yang lagi keselingkuh ya Tower Pro 2. Ria katain kasihan deh ya Tower Pro 2. Oke, lagunya dari Jebung ini, lagu ini punya warna musik yang ringan dan juga catchy ya Tower Pro 2. Dekat banget ceritanya dengan kehidupan kita sehari-hari nih teman Pro 2. Kasihan deh lo ya, lebih tepatnya ya. Oke deh, ini ada kabar musik terbaru yang gak kalah menarik lagi ya teman Pro 2. Ziva Magnolia, dia ini baru aja ngerilis lagu Pelindungmu ya teman Pro 2, tepat kemarin nih, hari Jumat kemarin teman Pro 2. Nah, lagu ini menjadi film Ayah Aku Mau Cerita yang rencananya ini bakal tayang di bioskop 20 Agustus ya teman Pro 2. Nah, Pelindungmu membawa tema tentang kasih sayang, pengorbanan dan juga ketulusan seorang ayah kepada anaknya. Aransemennya lembut berpadu dengan karakter vokalnya Ziva yang emosional, bikin pesan lagunya ini terasa makin dalam ya teman Pro 2. Nah, lagu ini juga menggambarkan sosok ayah yang selalu berusaha menjadi tempat berlindung ya untuk orang-orang yang dicintainya. Kadang rasa sayang memang enggak selalu diucapkan lewat kata-kata, tapi justru ditunjukkan lewat tindakan, tanggung jawab dan juga pengorbanan. Nah, sekarang waktunya kita kembali ke ruang requestan ya teman Pro 2. Ada juga yang masuk nih di WhatsAppnya kita yang bilang pesannya, morning kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor. Mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih kakak, morning juga Maria. Salam kenal ya dan salam hangat nih buat kamu serta seluruh Berbinar, fanbase Sabrina Leanor di seluruh Indonesia. Requestnya langsung kita gas aja deh nih, Sabrina Leanor tentang Selesai.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

98,6 RRI Pro 2 FM Sumana, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan di jam 11 waktunya kita puter di lagu-lagu popancanya. Nah, ngomongin lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng nih dari Zara Larsson ya. Lagu ini kayak punya warna pop yang cerah dan juga energetik ya teman Pro 2. Dengan vokalnya Zara yang tetap powerful tapi terasa playful ya teman Pro 2. Midnight Sun sendiri ini menggambarkan suasana cinta dan juga kebahagiaan yang terasa intens nih. Seolah momen indah itu gak pernah benar-benar berakhir. Jadi cocok banget nih buat kalian yang lagi moodnya happy on mode on ya teman Pro 2, dan pengen nikmatin suasana tanpa banyak drama. Nah sekarang ada kabar menarik ini dari dunia K-pop dan juga teknologi konser. Curtis ya yang resmi meluncurkan aplikasi PYPD nih teman Pro 2. PYPD nih ya, untuk menyambut tur konser Curtis di tahun ini nih bertemakan Put Your Phone Down. Konsepnya unik banget ya teman Pro 2. Aplikasi ini justru mengajak para penonton nih untuk menaruh HP dan menikmati konser secara langsung. Sistemnya bisa membaca pergerakan serta energi penonton nih secara real time nih teman Pro 2. Nah sistem ini juga menghitung indeks energi keseruan konser nih pas di konser. Ada juga fitur City Leaderboard yang bakal memperlihatkan kota mana yang punya energi penonton paling tinggi. Jadi bukan cuma artisnya yang harus all out, penontonnya juga diajak bikin suasana konser makin pecah abis ya. Check-innya juga unik nih teman Pro 2. Fitur ini baru bisa digunakan di sekitar venue 1 jam sebelum konser ya. Sementara pencatatan partisipasi akan ditutup 1 jam setelah konser selesai. Nah nantinya rekor energi pribadi dan peringkat kota juga bisa dibagikan di media sosial. Jadi intinya nih aplikasi ini pengen kembalikan pengalaman konser ke momen-momen yang sebenarnya. Lihat artisnya langsung nyanyi bareng, lompat bareng, dan nikmati momennya tanpa sibuk ngerekam lewat layar HP. Kayaknya seru deh teman Pro 2. Oke deh, setelah update seru tadi, kita lanjut dong ya ke lagu berikutnya nih. Ada Cameron with Calm dengan lagunya One for Nothing. Lagu ini punya karakter folk pop dan juga rock yang hangat dengan vokalnya Cameron ya yang khas dan juga penuh tenaga banget nih teman Pro 2. Di lagunya ini membawa nuansa reflektif nih tentang rasa cukup dan bagaimana kehadiran seseorang ini bisa membuat kita merasa enggak membutuhkan banyak hal lagi ya teman Pro 2. Well, buat kamu yang lagi menikmati weekend dengan santai, lagu ini pas banget nih buat jadi teman perjalanan atau sekedar menikmati waktu kalian nih teman Pro 2. Oke deh, ini dia nih dari Cameron, One for Nothing.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, di tanggal Pro 2 baru aja kita dengerin Handle dari Ravin Leni, dan lagu ini punya warna R&B pop yang smooth, dreamy tapi tetap catchy ya teman Pro 2. Vokalnya Ravin sendiri yang lembut bikin lagunya ini terasa intimate ya teman Pro 2, sementara produksinya yang modern memberikan vibe santai tapi tetap stylish. Jadi cocok banget nih buat kalian-kalian yang lagi pengen menikmati musik sambil chill tanpa terlalu banyak drama. And then nih teman Pro 2, kabar comeback yang pastinya bikin stay merapat nih. Siapa lagi kalau bukan Stray Kids yang resmi kembali dengan mini album terbaru bertajuk This and That. Ya, yang bakal dirilis, udah dirilis ya teman Pro 2, 7 Agustus nih teman Pro 2, tepat di pukul 13 waktu Korea ya. Ini menjadi karya ke-10 mereka yang hadir sekitar 9 bulan setelah album Do It. Nah, album ini berisi 8 lagu dengan genre yang beragam ya. Jadi Stray Kids sendiri tetap menunjukkan kemampuan mereka berpindah-pindah warna musik, tapi identitas khas mereka masih terasa kuat. Yang makin menarik lagi nih, seluruh materi albumnya digarap oleh Tri Raja, yaitu Bang Chan, Chang Bin, dan juga Han nih teman Pro 2. Nah, mereka ini memang dikenal sebagai tim produksi internal Stray Kids yang banyak terlibat langsung dalam proses kreatif musik di grup ini. Title track-nya tentu aja This and That, ditambah single pra-release yakni Run It dan versi festival dari lagu utamanya dong ya. Bahkan EP-nya This and That ini langsung mencuri perhatian dan mencatat 2,1 juta penonton nih dalam 3 jam pertama di YouTube resmi GYP Entertainment. Jadi comeback-nya ini juga berbarengan dengan Stray Kids World Tour Run It ya. Setelah sebelumnya mereka menggelar 5 konser sold out di KSPO Dome Seoul. Oke deh teman Pro 2, setelah kabar comeback dari Stray Kids, sekarang kita lanjut dong ke lagu berikutnya. Ada Teddy Swim, Mr. Know It All. Nah, lagu ini juga menonjol karakter vokalnya Teddy yang soulful dan juga penuh emosi ya teman Pro 2. Langsung aja yuk kita dengerin bareng.

0: International Music of Death.
1: Dan teman Pro 2, sekarang saatnya kita rehat dulu sejenak karena kita akan mengumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Allahu

0: Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Orang makin dekat sama Allah, makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya, kuat enggak menghadapi masalah. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Kenapa kayak gitu? Lemah. Gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, enggak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah, kan gitu. Ditolak, ya Allah, pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan.
1: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Halo, halo, halo, halo teman Pradua. Dan masih di Santai Siang dan juga di 94,6 RRI Pradua FM, sebenarnya teman terbaik kamu pastinya. Nah, welcome back ya di Muda Kreatif. Jam 12 kali ini ruangnya anak muda nih buat ngobrolin ide kreativitas kalian sampai dunia bisnis yang bisa banget nih kita pelajari bareng-bareng ya teman Pradua. Nah, di episode kali ini Ria mau ngebahas sesuatu yang kelihatannya sih sederhana,

Tapi ternyata ini penting banget ya teman Pro 2 buat kita-kita nih, buat kalian-kalian yang punya usaha jualan online, punya bisnis kecil-kecilan, atau bahkan nih baru punya rencana untuk mulai bisnis. Topik kita hari ini adalah kenapa cash flow penting ini untuk bisnis kecil. Coba deh bayangin nih teman Pro 2. Kalian punya bisnis makanan. Nah, setiap hari orderan masuk dong. Notifikasi pembayaran bunyi terus. Pembeli rame banget nih. Dan omset kalian kelihatan naik. Tapi tiba-tiba di akhir bulan kalian mikir, loh, uangnya kok tinggal segini ya? Nah, ini nih bisa jadi masalahnya ada di cash flow atau arus kasnya. Sederhananya sih ya, cash flow ini adalah pergerakan uang yang masuk dan keluar dari bisnis. Jadi seseorang pemilik usaha nggak cukup cuma tahu berapa omset yang didapat nih. Kita juga harus tahu ya teman Pro 2 berapa uang yang benar-benar tersedia, kapan uang masuknya, kapan uang keluarnya, dan uang itu digunakan untuk apa. Misalnya ada nih uang masuk dari penjualan nih teman Pro 2, tapi di sisi lain ada uang yang harus digunakan untuk beli bahan baku. Bayar listrik kah, transportasi kah, sewa tempat kah, atau kebutuhan operasional lainnya. Nah, makanya nih teman Pro 2, mencatat transaksi itu penting banget ya teman Pro 2. Jangan cuma mencatat pemasukannya doang, tapi pengeluaran juga harus dicatat. Karena dari catatan sederhana itulah kita bisa mulai melihat bisnis kita ini sebenarnya sehatkah atau cuma kelihatan rame doang. Nah, pembahasan kita kali ini nih bakal lanjut ya teman Pro 2. Kalau kalian penasaran, komen-komen dong di WhatsAppnya kita ya teman Pro 2. Dan pastikan kalian tetap tune in di Muda Kreatif.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, teman Pro 2 masih di Muda Kreatif dan kita lagi ngobrolin cash flow atau arus kas dalam bisnis kecil nih, teman Pro 2. Nah, waktunya kita masuk ke satu hal yang sering banget bikin orang salah kaprah. Omset besar belum tentu cuan besar. Nah, contohnya gini nih, teman Pro 2. Katakanlah kamu punya bisnis makanan dan dalam satu bulan itu berhasil mendapatkan omset 10 juta rupiah nih. Wah, ini kelihatannya gede banget ya teman Pro 2, tapi tunggu dulu. 10 juta rupiah itu belum tentu keuntungan ya teman Pro 2, karena masih ada biaya bahan bakunya, kemasannya, listriknya, sewa tempatnya, ongkos kirim, transportasi, sampai biaya operasional lainnya nih teman Pro 2. Berarti uang 10 juta rupiah itu tadi gak bisa langsung dianggap sebagai keuntungan 10 juta rupiah ya teman Pro 2. Dan ada satu hal lagi yang gak kalah pentingnya nih teman Pro 2. Uang hasil penjualan belum tentu semuanya sudah tersedia di kas bisnis kamu. Contohnya aja nih, ada pelanggan yang membeli produk senilai 1 juta rupiah, tapi pembayarannya baru dilakukan beberapa hari kemudian. Di catatan penjualan transaksi tersebut itu memang sudah ada ya teman Pro 2, tapi uangnya belum benar-benar masuk ke rekening atau kas bisnis kalian. Nah, kalau kita nggak memperhatikan hal seperti ini nih, bisa-bisa saat waktunya bayar kebutuhan operasional, nah uangnya kok belum ada ya. Makanya nih teman Pro 2, memahami cash flow itu penting banget nih buat kalian-kalian para pelaku UMKM. Kita perlu tahu kapan uang itu masuk dan kapan uang harus keluar. Dengan begitu kita bisa lebih siap nih mengantisipasi kebutuhan bisnis dan nggak asal mengambil keputusan hanya karena melihat angka omsetnya. Jadi mulai sekarang jangan cuma bertanya nih teman Pro 2, berapa omset bulan ini, tapi coba tambahkan satu pertanyaan lagi, berapa sih uang yang benar-benar tersedia? Karena dua angka itu bisa sangat berbeda ya teman Pro 2. Kita bahas cara menjaga cash flow ini supaya nggak berantakan di segmen berikutnya dong ya teman Pro 2, karena ada lagunya OSJ nih, Wangi Rindu, yang bakalan Ria puterin ke ruang dengar kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: like you didn't mind.
1: Oke deh teman Pro 2, masih di Muda Kreatif ya. Setelah tahu apa itu cash flow nih dan kenapa omset besar belum tentu berarti keuntungan besar, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya supaya cash flow ini di bisnis kita nggak berantakan. Nah yang pertama nih, catat semua transaksi sekecil apapun pemasukan atau nggak pengeluaran kalian, usahakan dicatat ya teman Pro 2. Nggak harus langsung pakai sistem yang ribet kok teman Pro 2, bisa mulai dari spreadsheet, aplikasi pencatatan keuangan, atau cara sederhana yang paling nyaman buat kalian nih. Yang penting konsisten. Nah yang kedua, pisahkan uang pribadi dan uang bisnis kamu. Ini penting banget ya teman Pro 2. Jangan sampai uang hasil jualan bercampur dengan uang untuk jajan, nongkrong, belanja, atau kebutuhan pribadi kalian lainnya nih teman Pro 2. Kalau semuanya dicampur bakal kesusahan ya kita untuk mengetahui sebenarnya bisnis kita ini menghasilkan berapa ya teman Pro 2 omsetnya. Nah yang ketiga, perhatikan utang dan juga piutangnya. Kalau ada pelanggan yang belum membayar, jangan langsung menganggap uang tersebut sudah tersedia. Begitu juga dengan kewajiban bisnis yang harus dibayarkan ya teman Pro 2. Kita perlu tahu nih kapan jatuh temponya supaya kas ini tetap aman. Dan yang keempat pastinya nih, evaluasi secara rutin ya teman Pro 2. Nah coba lihat nih catatan keuangan secara berkala, pengeluaran mana yang terlalu besar, pemasukan mana yang bisa ditingkatkan, ada nggak biaya yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa mengganggu operasional lainnya. Dari sinilah kita ini bisa mulai mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata bisnis, bukan sekedar perasaan doang ya teman Pro 2. Karena jangan sampai kita ini setiap hari merasa, wah jualan aku rame nih, tapi ketika akhir bulan malah kebingungan, kok uangnya gak kelihatan ya. Jadi intinya nih teman Pro 2, tahu uang masuk itu penting, tapi tahu uang keluar kemana aja jauh lebih penting untuk menjaga bisnis kita ini tetap sehat. Dan nanti Ria masih bakalan ngebahas cash flow itu apa dan kesimpulannya apa nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap di Muda Kreatif barengan Ria.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah, teman Pro 2, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung di Muda Kreatif hari ini. Dari pembahasan kita ada satu hal yang wajib banget kalian ingat nih teman Pro 2. Bisnis yang sehat bukan cuma bisnis yang ramai pembelinya, tapi juga bisnis yang mampu mengelola keuangannya. Karena percuma dong ya kalau orderan banyak kalau kita nggak tahu uangnya masuk kapan, keluar untuk apa, dan berapa yang sebenarnya masih tersedia. Nah makanya nih teman Pro 2, buat kalian-kalian yang sedang menjalankan usaha mulai dari jualan makanan, thrift, jasa desain, produk handmade, sampai bisnis online, jangan cuma ngejar omsetnya doang ya teman Pro 2, perhatikan juga cash flow-nya mulai dari hal-hal yang sederhana. Catat pemasukannya, pisahkan uang pribadi dan uang bisnis, pantau utang dan juga piutangnya, dan jangan lupa dong evaluasi secara rutin. Pencatatan keuangan juga bisa membantu kita ini memahami kondisi bisnis dengan lebih jelas lagi. Bahkan catatan keuangan yang rapi dapat menjadi bagian penting ketika pelaku usaha ini membutuhkan informasi untuk mengakses pembiayaan nih teman Pro 2. Jadi meskipun bisnis kalian masih kecil, pengelolaan keuangannya jangan ikutan juga kecil ya teman Pro 2. Karena bisnis yang bertumbuh itu bukan cuma soal berapa banyak uang yang masuk, tapi juga seberapa pintar kita ngelola uang itu. Jadi teman Pro 2, buat kalian-kalian yang sedang merintis usaha, jangan takut mulai kecil dulu ini teman Pro 2. Yang penting mulai mencatat dan mulai mengelola dengan benar. Well, Ria pamit dulu deh di Muda Kreatif, Pemuda Kreatifnya ya maksudnya teman Pro 2, karena kita masih lanjut di Santai Siang nih. Dan semoga obrolan kita bisa jadi insight baru nih buat kalian-kalian yang sedang membangun bisnis atau baru punya ide usaha. Tetap kreatif, tetap berani mencoba, dan tentunya jangan lupa cek cash flow kalian. Sampai ketemu di Muda Kreatif berikutnya.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman-teman Radio masih di 94,6 MHz Radio Radio FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di jam 1 waktunya kita update informasi dari dunia olahraga ya teman-teman Radio. Nah, ini di kabar pertama ada hasil kurang sesuai harapan yang datang dari Timnas Indonesia di ajang Asian Cup 2026 ini. Bertanding menghadapi tuan rumah Singapura di grup A di hari Jumat kemarin ya teman Pro 2. Indonesia harus puas bermain imbang satu sama. Dan hasil ini sekaligus membuat Garuda kita ini gagal melangkah ke semifinal ya teman Pro 2. Pertandingan berjalan cukup ketat, Indonesia ini tampil lebih agresif di awal babak kedua dan langsung mendapatkan hasilnya nih teman Pro 2. Nah, menit ke-47 Ragnar Orat Mangun berhasil memanfaatkan kemelut di area kotak penalti dan dia juga nih mencetak gol untuk membawa Indonesia unggul 0-1 ya teman Pro 2. Singapura tentu enggak tinggal diam aja ya teman Pro 2. Setelah tertinggal, mereka ini mulai bermain lebih terbuka dan meningkatkan tekanan. Pertandingan sempat dihentikan setelah terjadi insiden antar pemain. Wasit kemudian melakukan pengecekan VAR nih teman Pro 2 dan akhirnya menganulir kartu merah untuk pemain Singapura. Nah, memasuki ke menit ke-66 nih, Singapura akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi. Gol tersebut juga tercipta setelah terjadi kesalahan di lini belakang Indonesia saat melakukan clearance yang teman Pro 2 dan skor berubah menjadi satu sama. Indonesia kemudian mencoba meningkatkan daya serang. Menit ke-68 Rizky Eka masuk menggantikan Eliano Reinders nih untuk menambah posisi serangan. Garuda terus mengurung pertahanan Singapura nih karena kemenangan menjadi harga mati ya untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Tapi sampai pertandingan berakhir skor tetap satu sama ya teman Pro 2. Hasil ini juga membuat langkah Indonesia di Asian Cup harus terhenti di fase grup. Memang hasil yang bikin kecewa nih teman Pro 2, tapi perjalanan timnas tentu belum selesai dong ya. Yang penting tetap dukung dan apresiasi perjuangan para pemain yang sudah berjuang di lapangan. Itu tadi kabar olahraga ya teman Pro 2 yang pertama nih teman Pro 2. Nanti masih ada banyak lagi nih kabar informasi-informasi olahraga. Jadi tune in terus barengan Ria di Pro 2 FM Sumeneb.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Berdua sayang, berdua santai siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Dan teman produa, informasi olahraga berikutnya nih, ada kabar menarik dari sepak bola usia muda Indonesia. Dua legenda timnas Indonesia yakni Yusuf Eko Dono dan juga Anang Maruf ikut ambil bagian nih dalam Soekarno Cup U17 2026. Nah, keduanya ini nggak cuma hadir sebagai juru bicara, tapi juga ikut memantau langsung.

langsung ya penampilan para pemain muda yang berlaga di turnamen ini. Soekarno Cup edisi ketiga ini bakal berlangsung di Surabaya, Gresik, dan Bangkalan pada 10 sampai 24 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Yang menarik nih, sekitar 400 pemain dari 16 provinsi ikut ambil bagian. Jadi bisa dibilang ini jadi salah satu panggung buat talenta-talenta muda kita untuk menunjukkan kemampuan mereka ya teman Pro 2. Nah, Yusuf dan juga Anang nantinya juga bertugas memantau penampilan pemain dan menentukan pemain terbaik atau man of the match di setiap pertandingan ya teman Pro 2. Nah, yang bikin turnamen ini makin menariknya lagi ya, penyelenggara memberikan kesempatan khusus bagi pemain yang belum pernah tampil di Liga 1, Liga 2, Liga 3 maupun Elite Pro Academy atau IPA ya teman Pro 2. Nah, tujuannya sih jelas ya, memberikan ruang buat pemain muda kita yang mungkin selama ini belum banyak mendapatkan kesempatan untuk tampil di kompetisi berkualitas. Yusuf Eko Dono juga menilai kesempatan seperti ini penting nih untuk membangun kepercayaan diri para pemain ya teman Pro 2, sekaligus membuka peluang mereka di lirik klub maupun pencari bakat. Dan yang gak kalah pentingnya lagi, Soekarno Cup bukan dibuat untuk menjadi pesaing kompetisi resmi federasi. Ajang ini justru diharapkan bisa melengkapi ekosistem pembinaan sepak bola usia muda. Dan bersama kompetisi seperti Piala Suratin dan juga Elite Pro Academy ya teman Pro 2. Jadi bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah nih. Lebih dari itu, ada misi untuk menemukan dan mengembangkan bibit-bibit pesepak bola masa depan Indonesia kita nih teman Pro 2. Yang punya mimpi jadi pesepak bola nih, pesan pentingnya sederhana ya, terus latihan, berani ikut kompetisi, dan manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk lebih berkembang lagi nih teman Pro 2. Siapa tahu aja dari lapangan kecil hari ini lahirlah bintang besar untuk timnas Indonesia di masa yang akan datang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Masih di informasi olahraga, dan ini ada kabar keren dari dunia tenis ya teman Pro 2. Petenis Indonesia Aldila Sudjiadi yang bersama pasangannya dari Selandia Baru nih, Erin Rotlife ya teman Pro 2, yang sukses bikin kejutan di ajang WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada nih. Aldila dan juga Rotlife ini juga berhasil menyingkirkan pasangan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 ya teman-teman Pro 2, yakni Kristina Mladenovic dan juga Han Yugo pada babak pertama nih teman Pro 2. Pertandingannya gak gampang ya teman Pro 2, mereka ini harus bertarung selama 2 jam 3 menit sebelum akhirnya menang lewat 3 set dengan skor 6-3, 6-7 dan 10-5. Dengan hasil ini Aldila dan juga Rotlife ini juga berhak melaju ke babak 16 besar. Nah, menariknya lagi nih, pasangan ini sebenarnya belum masuk daftar unggulan di Toronto loh teman Pro 2. Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat sebelum mereka meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington pekan sebelumnya nih teman Pro 2. Nah, jadi setelah sukses membawa pulang gelar di Washington, mereka langsung melanjutkan tren positifnya dong di Toronto dengan mengalahkan pasangan yang statusnya justru lebih diunggulkan. Secara statistik sih Aldila Rotlife ini juga tampil solid. Mereka mengumpulkan 78 poin dari 151 poin yang dimainkan. Sedikit lebih banyak ya dibandingkan lawannya yang mengoleksi 73 poin nih teman Pro 2. Selanjutnya Aldila dan Rotlife ini bakal menghadapi Olivia Nichols dan Tereza Mihalikova di babak 16 besar pada hari Senin besok ya teman Pro 2, 10 Agustus. Dan kemenangan ini jelas dong jadi modal positif buat Aldila dan juga Rotlife ini. Semoga tren positifnya terus berlanjut deh dan mereka bisa melangkah semakin jauh di Toronto. Dan buat Aldila Sutiaji, gas terus deh, buktikan kalau tenis Indonesia ini juga punya taring di panggung dunia pastinya ya teman Pro 2.

0: Hai teman Pedra, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro 2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Nah, teman Pro 2, di informasi olahraga terakhir untuk informasi olahraga hari ini ya, ada pertandingan menarik nih dari ajang PKDI Cup 2 2026 Jawa Timur. Nah, kali ini PKDI Pamekasan ini bakal menghadapi PKDI Sumenep di laga perdana grup J. Yang menarik nih, Pamekasan punya keuntungan karena berstatus sebagai tuan rumah untuk babak penyisihan grup J. Dukungan dari publik sendiri dan faktor lapangan tentu bisa jadi modal tambahan ya buat tim tuan rumah. Dan para pemain Pamekasan juga sudah lebih familiar nih dengan kondisi lapangan, jadi nggak perlu melakukan perjalanan jauh seperti tim tamu. Jadi dari sisi persiapan dan adaptasi mereka punya sedikit keuntungan ya teman Pro 2. Tapi pertandingan ini jelas nggak bakal gampang, karena selain Pamekasan dan Sumenep, grup J juga dihuni oleh PKDI Sampang. Artinya setiap pertandingan bakal penting untuk menentukan langkah mereka di turnamen. Ketua Panitia Pelaksana Fauzi M nih yang menyebut status tuan rumah memang menjadi keuntungan tersendiri bagi Pamekasan. Tapi ada hal yang nggak kalah penting dari sekedar mengejar kemenangan, karena PKDI Cup 2026 ini juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar kepala desa di Jawa Timur. Jadi meskipun di lapangan tetap kompetitif dan pastinya ingin menang, semangat persaudaraan juga tetap jadi bagian utama di turnamen ini. Jadi teman Pro 2 di Pamekasan dan juga Sumenep nih, siap-siap dong dukung tim-tim kalian masing-masing. Siapa nih yang bakal jadi yang bakal tampil lebih solid di laga perdana di grup J? Yang jelas kita tunggu pertandingannya dengan semangat sportivitas, persaudaraan dan juga fair play ya teman Pro 2.

Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumen Optama terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 masih barengan Ria di santai siang ini. Dan siang hari ini tentunya di hari Sabtu pukul 2 siang. Masih barengan Ria ya, teman Pro 2 yang bakalan nemenin kalian-kalian bersama 20 tanggal lagu terpopuler minggu ini di Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Sumen. And then sebelum kita ke jawaranya kita hari ini di Indonesia Top 20.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Bintang Radio Indonesia 18.

di posisi ke-16 ada Samuel Cipta ya, Tempat Pro 2 dengan lagunya Jagat Rasa ya. Dan gimana nih kalian Tempat Pro 2, udah ada bayangan nih siapa jawara kita hari ini? Sebelum itu nanti Ria bakalan puterin beberapa tanggal lagu di posisi ke-15 sampai di posisi ke-11 ya Tempat Pro 2. Ada siapa aja? So let's check it out.

masuk di top 10 ya di Indonesia Top 20 2026 kali ini. Dan di top 10 kita awali dengan Teh Hijau dari Tulus nih guys. Ternyata lagu ini punya cerita yang cukup dalam ya. Teh Hijau sendiri ditulis sendiri oleh Tulus loh, baik dari sisi lirik maupun melodinya. Sementara untuk produksi dan aransemen musiknya, Tulus menggandeng Yosep Sitompul. Secara makna ya, lagu ini menggambarkan fase ketika seseorang sedang merasa kehilangan kemampuan untuk merasakan cinta dan kebahagiaan. Ada suasana tenang, tapi dibaliknya tersimpan proses pencarian, mencoba memahami kenapa hati ini terasa tertutup dan emosi seperti sedang membeku. Menariknya sih ya, Teh Hijau sendiri digunakan sebagai simbol kesederhanaan, ketenangan sekaligus proses pemulihan. Jadi lagu ini bukan cuma bicara soal kehilangan rasa cinta, tapi juga tentang belajar berdamai dengan kekosongan dan memberikan waktu kenapa diri kita sendiri ini untuk pulih ya secara perlahan nih teman Prudua. Nah, saat lagi kita bakalan masuk di posisi ke-9. Ada siapa di posisi ke-9-nya? Ada Anggi Carvalho dong. Anggi Carvalho nih dengan lagunya yang Remuk. Oh, lagu ini ngangkat tema patah hati ya dengan cara yang sederhana tapi emosional. Dari awal kita langsung dibawa ke suasana melankolis lewat melodinya yang lembut dan cerita tentang kenangan masa lalu. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng nih di posisi ke-9, Anggi Carvalho.

Betul guys, memang iya ya pesan yang dibawa lagu ini cukup relate banget. Terlalu lama bertahan dalam hubungan yang gak sehat justru bisa membuat luka semakin besar. Jadi buat kalian-kalian yang sedang belajar melepaskan sesuatu yang sudah gak baik untuk dipertahankan, mungkin lagunya Anggi Carvalho yang Remuk ini bisa jadi teman untuk menikmati prosesnya ya guys.

8. Posisi ke-8, ada babang ganteng aku guys dengan Sheila on Seven ya, lagunya Sheila on Seven, tapi ini udah bukan Sheila on Seven-nya sendiri ya, nyanyi ya teman Pro 2. Nah, ini malah adanya lomba sihir ya teman Pro 2. Memang sih legendarisnya, lagu legendarisnya milik Sheila on Seven ini teman Pro 2 lebih melompat lebih tinggi ya. Nah, menariknya lomba sihir ini gak sekadar membawakan ulang lagu ini, tapi memberikan aransemen baru dengan karakter khasnya mereka. Jadi nuansa nostalgia dari lagu originalnya tetap terasa dong, tapi dikemas dengan warna yang lebih fresh dan modern. Dan lagu ini juga udah ada di posisi ke-8 kita ya guys.

masuk ke posisi ketujuh nih teman-teman dua. Posisi ketujuh ada lagunya Ade Govinda dan Gloria Jessica di alias Godless ya teman-teman dua, yang terbelah jadi dua. Kolaborasi ini memang sebenarnya udah direncanakan sejak lama mereka nih. Bahkan komunikasinya sudah terjalin sejak tahun 2018. Hampir satu dekade ya guys. Nah, menurut di lagunya sendiri, Terbelah Jadi Dua ini bercerita tentang sisi paling sunyi dari sebuah hubungan. Mencintai seseorang yang ternyata membagi hatinya kepada orang lain. Sakit banget ya. Lagu ini terutama disampaikan dari sudut pandang perempuan, tentang pengkhianatan, rasa kehilangan, sekaligus keberanian untuk kembali berdiri dan jujur kepada diri sendiri ya guys. Nah, yang menarik nih, Terbelah Jadi Dua ternyata bukan sekedar single. Lagu ini menjadi langkah awal ya menuju album kolaborasi Ade dan Glojes nih berjudul Blue, yang terinspirasi dari ungkapan feeling blue. Nantinya album ini enggak cuma berisi lagu mellow tapi juga menghadirkan warna breed dan pop nih teman-teman dua. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng. Di posisi ketujuh kita ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.

Adrian Halif ya, setelah sekitar 7 bulan nih sejak merilis lagunya Alamak ya bareng Rizky Febian ini pada Oktober 2025, Adrian akhirnya kembali dengan karya terbarunya berjudul 2001 kali ya teman Produa. Lewat 2001 kali Adrian mengangkat cerita tentang hubungan yang naik turun. Pesannya sih sederhana tapi relate nih. Cinta gak harus selalu sempurna. Yang penting adalah komitmen dua orang untuk terus kembali memperbaiki keadaan dan melewati berbagai konflik bersama ya guys. Well, di lagunya Adrian Halif ini masuk di posisi ke-6 ya teman-teman. Dan sama di minggu lalu dia juga di posisi ke-6 ya teman-teman.

masuk di posisi kelima ya, ada Pamungkas yang dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nah, lagu ini mengajak kita nih ngobrol tentang satu hal yang sebenarnya gak gampang, memaafkan ya. Bukan cuma memaafkan orang lain, tapi juga belajar memaafkan diri kita sendiri. Lagu ini juga menyentuh tentang menerima perbedaan percakapan yang belum selesai dan pilihan hidup yang ternyata gak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi ya teman Pro 2.

Di posisi keempat kita ada Bernadia ya teman Pro 2 dengan lagunya Rabun Jauh nih teman Pro 2. Rabun Jauh sendiri ditulis Bernadia ya bersama Randy Pandugo dan Muhammad Kamga. Dari sisi cerita sih lagu ini ngangkat tema kerinduan terhadap seseorang yang sudah gak lagi dekat. Konsepnya unik banget ya. Lagu ini diceritakan dari sudut pandang seseorang penyanyi yang sedang berada di atas panggung dan berharap bisa menemukan seseorang yang penting di antara penonton. Tapi ternyata orang yang ditunggu-tunggu gak pernah datang. Sakit banget ya teman Pro 2. Ada juga pesan tentang bagaimana seseorang terkadang memilih untuk tidak melihat kenyataan ya teman Pro 2. And then di posisi ketiga kita masih dengan Bernadia di teman Pro 2 dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan. Abis mellow langsung deh Kita Buat Menyenangkan ya kan. Nah lewat lagu ini juga Bernadia menghadirkan warna yang lebih ceria dan positif. Pesannya sih juga simple tapi relate. Nikmati hidup, hargai orang yang kita sayangi, belajar memaafkan dan juga fokus sama hal-hal baik yang ada di depan mata kita di teman Pro 2. Well, secara Bernadia sendiri lagu ini adalah ajakan untuk menghargai setiap momen dan juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Karena kita gak pernah tahu nih sesuatu yang sedang kita nikmati hari ini bisa langsung sampai kapan. So, kita buat menyenangkan.

Di posisi kedua di Indonesia Top 20 kali ini masih dengan Raim Laude ya, dengan lagunya Iqro di tempat kedua. Lagu ini lahir dari kegaguman Raim sendiri terhadap keagungan alam semesta, mulai dari bintang-bintang, langit, sampai seluruh ciptaan Tuhan. Nah, menariknya kata Iqro sendiri berasal dari ayat pertama surat Al-Alaq yang berarti bacalah. Pesan tersebut ini kemudian menjadi inspirasi Raim dong untuk menuangkan rasa kagumnya terhadap ciptaan sang pencipta ke dalam lagu. Respon dari para pendengar juga positif ya teman Produa. Hanya satu pekan nih setelah dirilis, lagu Iqro sendiri berhasil masuk dong trending musik YouTube di posisi ke-25 ya. Dan di tangga lagu kita juga masuk di posisi kedua nih guys. Well, congratulations deh buat Raim Laude dengan lagunya Iqro.

0: keluar dari pacuan.
1: Pos sampai kelibet ya di nomor 22. Posisi Jawara dengan Sheila on 7 di lagunya Sederhana. Dua lagu Sheila on 7 ini juga masuk di tangga lagu kita ya nomor 22. Well, Sederhana lahir dari refleksi para personel Sheila on 7 sendiri ya, tentang gimana menjalani hidup dengan lebih sederhana lagi. Konsepnya juga dekat banget dengan kehidupan anak muda zaman sekarang, terutama nih ketika kita sering bingung membedakan antara apa yang kita pengen dan apa yang sebenarnya kita butuhkan nih teman Pro 2. Jadi istilahnya lagu Sheila on 7 Sederhana ini kayak ngajak kita nih, tamparan buat kita semua ya guys.

Dan selamat deh untuk jawara kita di minggu ini, Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana ya teman Pro 2. Sekali lagi dia ini masih menjadi number one di minggu ini ya teman Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2 Indonesia Top 20 di minggu ini. Dan saya thank you juga untuk label company yang mendukung acara kita di teman Pro 2. Ada Sheila on 7, Helmia, Juni Records, Mas Pam Company, Emotion Entertainment, My Music Records, Sony Music Entertainment, Universal Music Indonesia, Tulus Company, Firefly Records, NPD Emergency, Anti ML, dan Hits Records nih teman Pro 2. Dan juga gak lupa dong, terima kasih banyak untuk Music Director cantik kita ya, nih Kak Dina. Dan untuk kamu-kamu semua yang gak mau lagu-lagu favorit kalian turun, pastikan kalian tetap request lagu favorit kamu di jam-jam request kita ya, nih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Dan pastinya Pro 2 Hitlist ada setiap hari nih teman Pro 2, gak ada libur ya. Well, terima kasih nih buat kalian-kalian semua, dan ketemu lagi di minggu depan di Top 20, tetap di hari dan jam yang sama. Ria pamit undur diri and see you, bye-bye.

5 4 3 2 1 Radio Top 20 Countdown. Number 20.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. It's number 19.

9,6 Prodi FM, Semenop, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masuk di top 20 countdown ya di RRI Pro 2 Semenop. Nah, ternyata untuk minggu ini gak ada lagu yang keluar dari chartnya kita. Jadi kalian yang suka sama lagu-lagu terbaru yang masuk di chart kita di minggu ini, jangan lupa tiap harinya di request ya, biar terus ada di chartnya Pro 2 Semenop. Dan tadi udah hadir di posisi ke-18 ada Kehlani dengan Folded, teman Pro 2. Nah, kita masuk ke posisi 17 nih, ada Rain Dance, teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh mempertemukan rap khas Dev dengan karakter vokal Thames yang soulful dan punya warna suara yang unik. Perpaduan keduanya bikin Rain Dance terdengar smooth, chill, tapi tetap punya groove yang kuat. Dari judulnya aja, Rain Dance atau tarian hujan, ini lagu ini membawa suasana yang intim dan penuh perasaan. Dev juga hadir dengan rap yang lebih reflektif, sementara dari Thames sendiri memberikan sentuhan vokal yang membuat atmosfer lagunya itu terasa semakin dreamy, teman Pro 2. Yang menarik, chemistry Dev dan juga Tem ini di lagunya Rain Dance, teman Pro 2, terasa natural banget. Produksinya juga gak terlalu ramai ya, jadi karakter vokal keduanya itu bisa tetap menonjol dan bikin lagunya cocok banget didengarkan saat malam, perjalanan, atau mungkin ketika kalian lagi butuh playlist yang sedikit lebih mellow. Nah, ini dia di posisi ke-17 ada Rain Dance. It's 17.

Oke, teman Pro 2, barusan di posisi ke-14 ya, kita punya Bruno Mars yang sayang sekali teman Pro 2 harus turun ya dari posisinya di minggu lalu, turunnya banyak banget lagi. Kemarin masih di posisi 7, tapi it's okay lah ya, Bruno Mars dengan Recital ini masih ada di charge-nya Pro 2 semenap. Jadi kalian bisa banget yang pengen request tiap harinya di Pro 2 Hitlist. Next, kita menuju ke posisi selanjutnya teman Pro 2. Di posisi ke-13 ya. Nah, kita punya The Visitor dari Sienna Spiro. Dan lagu ini teman Pro 2 menampilkan karakter vokal Sienna yang khas, powerful, emosional, tapi tetap punya sisi yang lembut. The Visitor membawa nuansa pop yang dramatis dengan sentuhan soulful sehingga emosinya itu terasa cukup kuat sejak awal ya. Nah, secara cerita lagu ini menggambarkan kehadiran seseorang yang datang ke dalam hidup kita, meninggalkan kesan yang dalam, kemudian akhirnya harus pergi. Sosok tersebut seperti seorang dalam tanda kutip pengunjung ya, the visitor ini yang hanya singgah tapi meninggalkan banyak hal untuk dikenang. Dan yang menarik, Sienna Spiro ini memang dikenal lewat gaya bermusiknya yang memadukan pop, soul dan juga sentuhan retro dengan vokal yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam setiap karyanya teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin dari Sienna Spiro dengan Visitor, The Visitor. It's 13.

0: Lanjut lagi teman Pro 2. Barusan di posisi ke-12 nih ya, kita punya siapa tadi? Nah, di posisi 12 ada single dari Madison Beer dengan Bittersweet ya, yang juga harus turun teman Pro 2 dari posisinya di minggu lalu. Tapi udah 23 minggu loh, masih tetap stay di chartnya kita teman Pro 2 di Pro 2 Semenap. Nggak apalah ya, jadi kalian bisa request lagi nanti di Pro 2 Hitlist. Next, kita di posisi 11 teman Pro 2. Nah, kali ini single yang berhasil naik 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu, teman Pro 2, kita punya BTS dengan Swim. Jadi teman Pro 2, karena BTS ini kembali dengan salah satu lagu yang punya makna cukup dalam, yaitu Swim dari album Arirang. Ini BTS ARMY pasti memang sudah menantikan ya comebacknya si BTS ini teman Pro 2. Nah, kalau biasanya kata swim ini kita artikan sebagai berenang, di lagu ini aktivitas berenang digunakan sebagai gambaran tentang perjalanan hidup dan gimana sih kita terus bergerak mengikuti arus. BTS menyampaikan bahwa swim ini menggambarkan keputusan untuk terus maju dengan ritme dan juga kecepatan kita sendiri. Meskipun hidup punya arus yang gak selalu bisa kita kendalikan, jadi bukan tentang harus selalu melawan keadaan, tapi tetap bergerak ya, dan menemukan cara untuk melewati setiap fase kehidupan. Makna ini juga terasa personal bagi BTS sendiri. Setelah melewati masa jeda yang cukup panjang, Swim menjadi simbol dimulainya babak baru untuk mereka, menghubungkan cerita masa lalu dengan mimpi yang masih ingin mereka kejar di masa depan. Jadi kalau teman Pro 2 lagi merasa hidup itu berjalan terlalu cepat atau justru lagi merasa stuck, pesan dari Swim ini bisa jadi cukup relate ya. Gak harus mengikuti kecepatan orang lain, yang penting tetap bergerak dengan ritme kita sendiri. BTS dengan Swim, lagu tentang perjalanan, ketahanan, dan keberanian untuk terus melangkah menuju fase berikutnya. Dan ini dia Swim dari BTS.
1: This is 11.

Blackpink dengan Go, teman Pro 2 yang udah ada di chartnya kita selama 18 minggu nih. Kali ini berhasil naik 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Congratulations. Ya, terus kita lanjut nih teman Pro 2 di posisi ke-8. Wow, ini single ini naiknya jauh banget teman Pro 2. Kemarin masih di ujung chart alias di posisi 20. Sekarang udah ada di posisi 9 nih. Ada single dari Ariana Grande dengan How That I Met You Love Me. Wow, keren banget ini ya. Ini gara-gara banyak yang request nih, makanya peringkatnya tuh langsung naik drastis teman Pro 2. Oke, jadi teman Pro 2, ada lagu dari Ariana Grande yang judulnya aja sudah bikin penasaran ya. Head That I Met You Love Me. Kalau didengar sekilas, lagu ini seperti cerita tentang seseorang yang merasa bersalah karena sudah membuat orang lain tuh jatuh cinta, lalu hubungan tersebut akhirnya harus berakhir. Tapi ternyata maknanya tuh gak sesederhana itu. Sejumlah ulasan melihat lagu ini punya lapisan makna lain yang berkaitan dengan pengalaman Ariana sebagai figur publik ya, tentang gimana sih seseorang tuh bisa dicintai sekaligus mendapat penilaian, ekspektasi, bahkan perlakuan yang gak selalu nyaman dari orang-orang yang merasa mengenalnya. Jadi kalimat "Head that I met you love me" bisa terasa seperti bentuk penolakan terhadap ekspektasi orang lain. Aku tuh gak bisa ya mengontrol bagaimana kamu tuh melihat atau mencintaiku, dan itu bukan sepenuhnya tanggung jawabku. Dan yang menarik, Ariana ini juga membuat pesannya tuh cukup terbuka untuk ditafsirkan. Jadi gak harus dikaitkan dengan satu hubungan tertentu. Bisa tentang hubungan personal, bisa juga tentang tekanan menjadi seseorang yang terus-menerus diperhatikan publik. Secara musik, lagu ini hadir dengan nuansa pop yang lebih tenang dan juga atmosferik, membuat pesan liriknya tuh terasa semakin intim teman Pro 2. This is

9,6 RRI Pro FM Semana teman terbaik kamu. Kita lanjut yuk. Di posisi selanjutnya teman Pro 2 di posisi ke-6 kita punya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Ini lagunya lagi sering kamu dengerin pasti ya di aplikasi hitam itu ya. Karena banyak sekali dibikin ini teman Pro 2, dibikin background video tuh, ya kan? Jadi teman Pro 2, siapa nih yang kalau lagi suka sama seseorang langsung berubah jadi detektif online? Nah, kayaknya kalian tuh bakal relate ya sama lagu terbarunya Olivia Rodrigo, Drop Dead ini. Lagu ini ternyata bukan tentang patah hati seperti yang mungkin kita bayangkan dari judulnya. Justru ternyata Drop Dead ini menggambarkan fase ketika seseorang lagi jatuh cinta banget sampai rasanya itu overwhelming teman Pro 2. Olivia sendiri menjelaskan kalau lagu ini terinspirasi dari semacam feminine intuition, perasaan atau firasat ketika dia itu menyukai seseorang dan merasa kayaknya ini bakal jadi sesuatu deh. Bahkan dalam sebuah sesi listening, Olivia tuh mengatakan lagu ini ditulis setelah first date yang sempurna, sehingga setiap kali mendengarnya dia itu kembali ke momen spesial tersebut. Makanya energi lagu ini tuh bukan galau ya, tapi lebih ke deg-degan, excited, paranoid, sekaligus gak percaya nih kalau orang yang diimpikan itu benar-benar ada di depan mata. Ya, dan teman Pro 2, Drop Dead ini juga menjadi chapter pertama dari cerita yang lebih besar di album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia menggambarkan albumnya itu sebagai perjalanan tentang cinta dari berbagai sisi, mulai dari harapan dan kegembiraan sampai ketidakpastian dan juga perpisahan. Jadi kalau sekarang tuh kalian lagi punya crush dan tiap ketemu rasanya jantung auto error, nah Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ini bisa jadi soundtrack nih buat fase aku kayaknya suka banget sama kamu, tapi kok sampai segininya ya. It's number 6.

teman-teman Pro 2, akhirnya kita masuk nih ya di posisi keempat. Wow, ternyata kita sudah sejauh ini teman Pro 2 ya. Tadi di posisi kelima kita punya Sienna Spyro dengan Die on This Hill ya. Nah kali ini di posisi keempat, sayang sekali teman Pro 2, single dari Olivia Dean yang So Easy to Fall in Love itu harus turun ya di posisi sekarang teman Pro 2. Kemarin sempat naik di posisi 1 tapi sekarang turun. It's okay, udah 38 minggu loh, 38 minggu di chartnya kita teman Pro 2. Oke. Yang suka sama Olivia Dean, So Easy teman Pro 2. Jadi lagu ini menggambarkan rasa jatuh cinta yang terasa alami, ringan dan menyenangkan. Bukan hubungan yang penuh drama atau bikin kita itu terus bertanya-tanya, tapi justru koneksi yang terasa aman dan mengalir begitu saja. Menariknya Olivia Dean menulis lagu ini dengan energi yang penuh percaya diri. Pesannya seperti mengingatkan bahwa ketika kita nyaman dengan diri sendiri, kita gak perlu terlalu sibuk mempertanyakan apakah kita ini cukup layak untuk dicintai. Secara musikal, So Easy juga punya warna yang hangat dan santai dengan sentuhan bossa nova dan pop yang bikin lagunya itu terasa seperti sedang menikmati sore yang tenang. Jadi ini bukan sekedar lagu tentang falling in love ya, tapi juga tentang percaya diri, kenyamanan dan cinta yang enggak perlu dipaksakan. Buat teman Pro 2 yang lagi menikmati fase kok sama dia semuanya itu terasa gampang ya. Nah, kita dengerin sama-sama ya, So Easy dari Olivia Dean. Number 4.

0: Oke, itu dia ya untuk Top 20 Kendaraan kali ini. Dan kita lanjut teman Pro 2. Kali ini kita ke ini ya, apa namanya, kita menuju Pro 2 Jakarta karena ada Music Planner.
1: Pro 2 Top 20 Kendaraan.

0: Sos BFM Radua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalo,
1: macet. Oh, gue lihat belakang kalau.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Oke.
0: Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena gitu ini ya. Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai serumah. Dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Amin.
0: Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya nama? Influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gua udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal. Pasti,
1: mahal-mahal bener
0: juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman bro yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Sobat Sobat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radella, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga itu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, karena followernya juga ada cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notis 10%-nya itu, apa yang dia perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten. Atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada dance choreograph, nah itu penting juga gak?
1: Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Tim
1: konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Ayo gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa
0: gitu. Menarik. Nah kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan refnya. Ah. Nanti verse di belakang kan ada.
0: Iya,
1: tiba-tiba ada. Dia ref duluan.
0: Iya iya. Ya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hook-nya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik itu nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya rap A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu nggak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Wih menarik banget sama Bro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi gitu. Ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya, sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya keliling itu kan yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh
1: notasi banget
0: iya
1: ditambah liriknya juga
0: bagus.
1: Nyatu dia
0: benar wah Tama Bro 2 seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini.
1: Dosen.
0: Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya.
1: Bener
0: nggak? Itu aja udah hook ya. Iya. Coba kita dengerin ya.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir, dia, Chico Radela.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my god, ngomongin aku ya.
1: Iya, iya. Ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini, kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah ya, sekolah, nyanyi, terus abis itu
1: host,
0: influencer dan juga aktor ya.
1: Iya. Iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu,
0: paham.
2: Kayak di PI, ya kan, Palembang Icon.
0: Iya, iya, iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi,
0: okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya, itu aku
2: suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kayak buat ngisi acara.
0: Mm-hmm.
2: Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain, ngerti nggak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen.
0: Hmm.
2: Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau nggak salah ya 5 tahun.
0: Lima tahun.
2: Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau nggak salah di situ.
1: Jadi anak-anak ya.
0: Iya sih,
1: Masih
0: jadi tante.
2: Nggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Nggak, gue aja 5 tahun tuh nggak ingat apa-apa sih, bener jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau
1: sekitar
2: 2
1: semingguan tuh. Semingguan ya?
0: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak
0: salah
2: ya.
0: 2 minggu lah ya.
2: Judulnya di antara kita. Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke. Okay.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi,
0: produser okay.
2: Dari HP Indo.
0: Oke. Okay.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh."
0: Ah.
2: Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Di Antara.
0: Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Di zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini, alright.
2: Jadi, menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: gitu
0: ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya nggak gitu ya?
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, ini? Okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke, 2000. Oh iya.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong. Of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo cocok, cocok, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan, kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong gitu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, iya, iya.
1: Semua
0: ya,
1: orang
0: ya
1: pasti pernah berada di posisi itu, kayak aduh, gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Oh, harus dipendem dulu?
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Oh iya benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya. Sebenarnya
1: nggak
0: apa-apa.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing
1: karena
0: yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru jelas putus, atau baru putus, iya, misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, okay, oke, okay, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalo,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua?
1: Kedua.
0: Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin apa namanya diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak, bukan.
2: Oh, enggak gitu ya.
0: Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya, iya. Oh, kamu okay ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita enggak bisa capai itu enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke, okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil, gokil. Keren, keren, keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Nah, iya, kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD mah. Jadi kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampein gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke. Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama. Oke.
0: Oke. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah, itu ya pokoknya nomor berdua, jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, enggak apa-apa dong.
2: Dan semoga... lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Worth it, worth it,
0: syuting. Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus untuk
0: Chico. Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Kita ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen melihat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya...
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye
1: bye.
3: Waktunya sore ceria weekend. Sore ceria.

0: ayat 1 sampai 6 buat kalian semuanya. Dan untuk hari ini, teman Pro 2, kita juga akan mendengarkan dan menyimak bersama pengajian Murotal Quran Surat Al-Anfal ayat 65 sampai 69.
1: Pro 2 Religi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek, yaitu adalah surat An-Nas. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 Religi. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: الآخرة والله عزيز حكيم.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal, lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

107 Pro 2, sesaat lagi di pukul 17.28 menit saatnya kita mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir enggak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunanmu, kalau bukan karena kasih sayangmu,

sampai 25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Selamat kemana merah di Prodi FM, semanap teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Nanti kita ada ini ya, belajar bahasa Arab ya. Tapi kita kesini dulu deh. Kita ke Rub Al-Hali. Apa tuh? Rub Al-Hali adalah gurun pasir kontinu terbesar di dunia. Luasnya diperkirakan mencapai sekitar 650 ribu kilometer persegi, membentang melintasi Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, dan juga Yaman. Dan hamparan ini, teman Pro 2, didominasi oleh bukit pasir raksasa yang tampak seperti lautan bergelombang. Dari udara, landscape-nya menyerupai ombak beku yang tak pernah berhenti bergerak. Ketinggian bukit pasirnya bisa mencapai lebih dari 250 meter. Bentuknya itu juga beragam, dari yang memanjang sampai melingkar akibat hembusan angin, teman Pro 2. Nah, dinamika ini menciptakan pemandangan dramatis sekaligus sulit dilalui. Nggak heran ya kalau sebagian besar areanya itu masih jarang dijelajahi manusia. Dan menariknya, Rub Al-Hali ini tidak selalu berupa gurun tandus. Ribuan tahun lalu, kawasan ini dipenuhi danau dan vegetasi. Bukti kehidupan purba ditemukan melalui fosil hewan dan juga sisa tumbuhan. Tulang fosil, kerbau air, sapi bertanduk panjang, serta keledai liar sudah ditemukan di lumpur danau yang membatu. Para ilmuwan juga mengungkap bahwa perubahan orbit bumi dan pola angin sempat membawa periode basah ke wilayah ini. Air mengalir, tanaman tumbuh, dan ekosistem berkembang sebelum akhirnya itu menghilang perlahan. Transformasi panjang inilah yang mengubah landscape hijau menjadi gurun luas seperti saat ini, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk, teman Pro 2, sekarang belajar bahasa Arab nih. Nah, untuk temanya di malam hari ini adalah kata ganti milik. Langsung aja deh, kita dengerin sama-sama nih. Gimana kalau kata ganti milik itu dalam bahasa Arab?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman para pecinta bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kata ganti milik atau kata yang menunjukkan kepemilikan dalam bahasa Arab. Perlu teman-teman ketahui, kata ganti milik dalam bahasa Arab merupakan komponen dasar yang selalu muncul dan tidak bisa dilepaskan dalam percakapan sehari-hari. Kata ganti milik dalam bahasa Arab berupa akhiran atau dhamir mutasil, dhamir yang bersambung, yang melekat pada akhir kata benda. Dan kata ganti milik tersebut berubah sesuai status pemiliknya. Apakah berupa kata ganti milik untuk orang pertama, atau kata ganti milik untuk orang kedua, atau kata ganti milik untuk orang ketiga. Selanjutnya, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Sekali lagi, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Contoh kata ganti milik untuk orang pertama, I, artinya ku. Kita sambungkan dengan kata benda, misalnya baitun. Baitun dengan i menjadi baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Atau shodiqun, teman. Kita sambungkan dengan i menjadi shodiqi. Hadza shodiqi, ini temanku. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kata ganti milik orang pertama. Di sini ada dua, yaitu i dan na. I artinya saya atau ku, dan na itu kami. Kita buat dalam contoh untuk i, misalnya shodiqi, shodiqi, shodiqun dengan i, shodiqi, temanku. Shodiquna, shodiqun dengan na, shodiquna, teman kami atau teman kita. Ya, cukup sederhana teman-teman ya. Nah, selanjutnya kata ganti milik orang kedua. Nah, di sini ada lima ya, ada lima macam. Yang pertama kah, yang artinya kamu atau mu ya. Kita buat dalam contoh shodiqun dengan kah, shodiquka, shodiquka, temanmu. Hadza shodiquka, ini temanmu. Yang kedua yaitu kih, mu, kamu perempuan ya. Kalau yang tadi itu kah, kamu laki-laki. Kalau kih, kamu perempuan. Shodiquki, temanmu perempuan. Shodiquki. Hadza shodiquki atau hadhihi shodiqatuki, ini teman perempuanmu. Yang ketiga itu kuma, kalian berdua, kalian berdua. Contohnya shodiqukuma, shodiqukuma, teman kalian berdua. Huwa shodiqukuma, dia adalah teman kalian berdua. Yang keempat yaitu kum ya. Kalau yang kuma ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kum ya, kum ini artinya kalian, kalian laki-laki. Shodiqukum, teman kalian. Baitukum, rumah kalian. Atau kitabukum, buku kalian. Jadi mudah sekali kita sambungkan antara kata ganti milik ini dengan kata benda. Selanjutnya yang kelima yaitu kunna. Kunna, kalian perempuan ya. Baitu kunna, rumah kalian perempuan. Baitu kunna. Shodiqu kunna, teman kalian, atau shodiqatukunna, teman perempuan kalian. Oke. Yang ketiga, yaitu kata ganti milik orang ketiga. Nah, di sini juga ada lima, ya. Lima. Kata ganti milik orang ketiga ada lima. Yang pertama yaitu hu, yang artinya dia laki-laki atau nya, dia, ya. Kata ganti milik untuk orang ketiga dia. Misalnya kitabuhu, kitabun dengan hu, kitabuhu. Bukunya. Hadza kitabuhu. Ini bukunya. Ya. Selanjutnya ha, ya, dia perempuan atau nya perempuan. Kitabuha. Bukunya. Hadza kitabuha, ini bukunya. Hadza baituha, ini rumahnya. Hadza hadiqatuha, ini kebunnya. Selanjutnya huma, ya, dia perempuan atau mereka berdua, laki-laki atau perempuan. Contoh, kitabuhuma, kitabuhuma. Hadza kitabuhuma, ini adalah buku mereka perempuan. Mereka berdua perempuan. Kemudian hum, ya, mereka laki-laki. Kitabuhum, kitabuhum. Hadza, hadza kitabuhum, ini buku mereka laki-laki. Kemudian untuk mereka perempuan hunna, ya. Hunna, kitabuhunna, buku mereka perempuan. Nah, cukup sederhana, ya, teman-teman. Sekali lagi, cara membuat kata yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik, ya. Nah, itulah tadi, ya, pembahasan kita tentang kata ganti milik dalam bahasa Arab. Supaya lancar, yuk kita buat contoh secara mandiri dan kita praktikkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, demikian teman-teman pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Syukran ala ihtimamikum wa ila liqa fid darsit tali. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jam belajar Pro 2. Yuk waktunya belajar. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: 9,6 RRI Pro di FM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita waktunya di MLC berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan kita langsung aja ya join sama Pro 2, Pro 2 Surabaya. Ini kita nanti bakalan dengerin obrolan seru bareng band Pop, bareng band popang asal Surabaya National Boulevard. Oke, langsung aja deh. Kita dengerin sama-sama yuk.
1: Rubber berkualitas yang ramah bagi persendian pelari. Pembangunan jalur lari ini diharapkan dapat menambah daya tarik Taman Prestasi sebagai salah satu ikon wisata ruang terbuka hijau sekaligus pusat aktivitas olahraga warga di tengah kota. Grup K-pop Stray Kids resmi merilis video musik This and That pada Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Lagu tersebut merupakan lagu utama dari mini album terbaru mereka yang juga berjudul This and That. Perilisan ini menandai comeback Korea terbaru Stray Kids pada 2026, dilansir dari Aju Korea Daily. Mini album This and That itu berisi 8 lagu dengan This and That itu sebagai lagu utama. Album ini dirancang untuk menampilkan beragam warna musik Stray Kids, mulai dari lagu bernuansa musim panas hingga lagu dengan energi yang kuat. Seluruh lagu dalam album turut melibatkan tim produksi internal Tri Raca yang terdiri dari Bang Chan, Chang Bin, dan juga Han. Demikian info Pro 2 bersamaku, Jamil Ramadan.
2: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan Rama ya untuk di Music Live Chat berjaringan. Ini spesial banget ya teman Pro 2 untuk di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol dengan musisi ya teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Dan juga kita lagi live ya di RRI Digital Pro 2 RRI Surabaya. Dan juga relay ya di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Sumeneb. I'm gonna say hi dulu ya untuk kalian berdua katanya. Kalian semua yang ada di beberapa titik tadi ya, di Malang, Madiun, Jember, dan juga Sumeneb nih teman Pro 2. So, mungkin buat teman Pro 2 tahu lah ya, kita akan ngobrol sama siapa, tapi nanti kita akan jauh lebih dalam kita nggak akan ngobrol-ngobrol seputar lagu mereka nih. Yaudah, langsung aja kita say hi dulu. Selamat malam kakak-kakak.
2: Halo.
1: Halo.
3: Hai.
1: Hai. Hai. Ceria banget ya. Gimana kabarnya kak?
2: Baik.
1: Baik ya. Oke, ini kita ngobrol barengan National Boulevard ya. Ini benar nggak sih?
2: Yes.
1: Benar ya. National Boulevard. Oke, boleh kenalan dulu dong siapa aja nih yang udah hadir di studio?
2: Halo, saya Ices di gitar.
4: Mm-hmm. Saya Dimas di vokal.
1: Oke. Terus?
5: Saya Ucup di drum.
1: Mm-hmm.
6: Saya Azam di bass.
1: Oke, ini satunya tadi perkenalan tapi nggak ikut ya. Baik. Nah, untuk pertama ini boleh itu nggak sih? Apa? Aku penasaran juga kenapa kok pakai nama National Boulevard ini? Boleh dijelasin nggak?
2: Minum dulu ya mas.
1: Oh oke, boleh. Kayaknya haus ya.
2: Oke. Sebelum kita kenalin National Boulevard, ini sebenarnya kita berlima, mas. Karena
1: berlima
2: karena rekan kami yang di gitar juga berhalangan hadir. Ada suatu keperluan, jadi kita hadirnya berempat.
1: Yes. Namanya siapa mas yang?
2: Baim.
1: Baim. Oke.
2: Okay. Yep. Oke. Okay, kita langsung ke why National Boulevard, karena filosofi yang sederhana sih mas. Sebenarnya kalau nasional itu kita juga berasal dari Indonesia, dari Surabaya. Ini juga banyak rekan-rekan musisi juga yang dimana kami dulu berlima juga base-nya juga udah bermusik. Kita punya band sebelumnya gitu.
1: Okay.
2: Yang bisa dibilang itu kita juga gak apa ya, gak sebentar di band yang sebelumnya itu. Kurang lebih lama lah, mungkin ada 10 tahun. Nah, setelah baru kita berkarir di masing-masing bermusiknya ini, dan National Boulevard pun baru jadi gitu. Nah, untuk Boulevard-nya sendiri kita sih cuma punya apa namanya, punya visioner bahwa Boulevard itu kan kayak semacam jalan atau yang apa ya, jalan yang panjang, dan memang di jalan yang panjang itu tetap ada kayak obstacle, ada strugglingnya, ada challengingnya. Nah, kita berharap dengan apapun yang kita lewati bersama-sama ini, kita bisa tetap berkarya aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Wah, ini kumpulan dari orang-orang yang udah lama ya.
2: Yap, yap.
1: Kayaknya ini termasuk orang tua ya.
2: Orang tua. Bapak-bapak sih.
1: Emang rata-rata berapa sih umurnya untuk mas-mas ini?
2: 30-an.
1: Oh, 30-an ya. Iya. Wah,
5: saya
1: kalau
5: udah 18 sih mas.
1: Oh, gitu ya.
2: Ini 18 ya.
1: Eh, serius? Serius mas? Oh, enggak, bercanda ya.
5: Dibalik mas, dibalik.
1: Oh, dibalik ya. 81.
5: Topu.
1: Tue. Udah itu ya, udah tua ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Untuk yang tadi kan udah di apa ya, kayak disinggung juga, udah lama banget berkarir di musik. Itu berapa lama sih mas, untuk boleh spesifiknya juga? Dari mas siapa ini? Mas Ikas ya?
2: Yep. Dulu saya sama band sebelumnya itu 10 tahun mas.
1: Oh, 10 tahun ya?
2: Iya, 10 tahun.
1: Oh, lama banget.
2: Dari 2010 start.
1: Oh, oke. Okay.
2: Terus sempat break juga.
1: Kenapa dan, mas? Covid?
2: Iya, itu pas sebelum era Covid.
1: Oke.
2: Okay. Sebelum era Covid itu break, itu cukup lama ya, 5 tahun. Ya udah, habis

0: after 5 tahun itu break, ya itu lahirlah National Boulevard.
1: Oke, okay. Yes. Gak bosan gak mas 10 tahun gitu?
0: Lumayan sih mas.
1: Lumayan kayak, ya?
0: Memang apa ya, udah apa manis garamnya tuh udah tahu
1: memang tensi banget ya.
0: Iya.
2: Berarti kamu bosan sekarang?
1: Oh, bosan.
2: Kamu ya? Bosan sekarang?
1: Nah kan.
0: Pertanyaan yang bagus dari ujungnya.
1: Iya, bosan nggak?
0: Soal bosan itu pasti kita ada di titik yang apa ya mas ya? Kayak titik itu bosan tuh pasti ada. Cuma bagaimana kita merecover bosan itu dengan satu yang refresh. Nah, so that's why NB ini salah satu something refresh before than my band yang okay, dulu sebelumnya.
1: Oke. 10 tahun ya, gila banget sih, sumpah. Nah, Mas Dimas, berapa tahun Mas?
3: Kalau saya itu dari kecil itu hobi bernyanyi mas.
1: Dari kecil ya.
3: Berlandaskan hobi. Iya dulu zaman Joshua itu.
1: Kayaknya tak lihat ini seperti Joshua KW2 ya.
3: Jadi memang hobi bernyanyi dulu juga sempat bermain band di tahun 2008. 2015. Akhirnya bandnya bubar karena personilnya pada kerja di luar kota dan lain. Akhirnya sekarang baru buat band lagi.
1: Okay.
3: Dengan cirinya sama Popang juga.
1: Popang. Yes. Oke. Okay. Jadi dari kecil ya udah seneng banget. Gitu.
3: Benar.
1: Ikut kompetisi gitu nggak mas?
3: Pernah. Jadi salah satu kompetisi yang diajarkan oleh Purwacaraka. Ya jadi. Tapi lagunya pop ya, jadi kita melatih.
1: Enggak Popang ya.
3: Jangan mas.
1: Dari kecil kita itu harus dengerin Popang guys. Yeah, yeah. Mas Ucup, berapa lama Mas Ucup?
4: Kalau saya, kalau ngomongin bermusik secara saya suka, mulai dari SD mas.
1: Oke, okay, SD.
3: Kita ini teman SD mas.
1: Oh iya serius?
3: Iya serius.
4: Dia kakak kelasku.
1: Oh, percaya mas? Enggak sih.
4: Saya bohong sih ya mas. Enggak, jadi... apa namanya dari kelas 5 ke kelas 6 SD itu saya interest, nggak tahu entah kenapa lihat drum set itu kayak it's my life gitu.
1: Bon Jovi, baik.
4: Ucup, bukan Bon Jovi,
1: Ucup Jovi.
4: Ucup Jovi. Gitu. Jadi okay. Akhirnya ya alhamdulillahnya sampai sekarang ketemu dengan teman-teman National Boulevard ini ya. Saya masih berkarya dan tetap masih main drum di belakang.
1: Gak bosan gak mas di belakang terus gitu?
4: Bosan kalau gak ada V-nya sih.
1: Gimana ya, kalau udah ngomongin soal V itu susah ya.
4: Ya itulah, okay, intinya gitu itulah
1: ya. Baik, udah lama ya ternyata ya mereka-mereka ini ya teman berdua. Yang terakhir ini, Mas Azam nih berapa tahun mas?
5: Kurang lebih sih sama kayak teman-teman yang lain.
1: Yang beda apa mas?
5: Gak ada sih,
1: gak ada.
5: Sama aja sih. Dari SMP sampai SMA terus sampai lulus ya Popang juga, Popang sempet ngeband sama Icas juga waktu band sebelumnya. Kemudian ya bikin National Boulevard ini.
1: Oke, okay. Ini mas, National Boulevard ini dibikin tahun berapa sih mas?
5: 2023.
1: Oh baru?
5: 2023 ya.
0: 2023 itu kita belum nama National Boulevard mas.
1: Apa itu? Yeah.
0: Kita masih adalah nama sebelumnya.
1: Adalah ya pokoknya.
0: Adalah ya something gitu. Terus baru official National Boulevard itu 2024.
1: 24 ya.
0: 2024.
1: Oke, tapi untuk kesibukan akhir-akhir ini ngapain sih untuk NB ya? Ini ya. Kalau disingkat ya NB ya. Tapi kalau orang awam itu apa nyebutnya itu National Boulevard atau NB sih?
5: Iya, bebas sih.
1: Bebas ya.
5: Kalau enggak pengin panjang-panjang ya
1: NB. NB. Sepatu ya.
4: Ya semoga ya masuk ya.
1: Amin.
5: Ya itu.
1: Tapi kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Untuk National Boulevard
5: aja sih ya, nerusin recording, rencana mau EP, ya? EP juga.
1: EP, ya?
5: EP pertama sih buat NB ini.
1: Oke, baik. Nah, tapi di National Boulevard ini Mei lalu itu telah merilis single kedua ya, yaitu Feel So Low. Yes. Kenapa milih judul itu, Mas? Masih cas tidak boleh?
3: Dimas.
1: Oh Dimas. Oke, yang siapa deh? Dimas.
3: Jadi Feel So Low ini merepresentasikan rasa kekecewaan kita sebagai karyawan.
1: Oh karyawan.
3: Yang ditindas oleh bosnya. Ya karena kita semua kan sibuk bekerja nih. Terkadang kan culture yang kita tidak bisa memungkiri itu ya, dan kita harus mau tahu bahwa culture di perkantoran tidak sikut-sikutan seperti itu kan mas ya. Mayoritas ya, nggak semua tapi mayoritas. Nah itu yang kita kecewa itu ada beberapa part yang saya pernah mengalami hal tersebut gitu. Jadi
6: pengalaman pribadi ya.
3: Jadi iya ya. Dari pengalaman pribadi aja sih mas.
1: Jadi sikut-sikutan itu ya jadi lagu ya ternyata ya.
3: Yes.
1: Keren-keren. Tapi untuk di kantor ini kantor kan ya mas ya?
3: Iya kantor.
1: Kantor dari Mas Dimas sendiri atau mungkin ada ide dari yang lain juga?
4: CEO Mas ini Mas.
1: Oh,
4: PT tenang-tenang saja.
1: PT tenang-tenang saja. Oke, oke. Mungkin ada apa ya kayak lebih mendalam gitu, apakah dari Feel Solo ini dari Kak Icas, Mas Icas dan juga Mas Ucup atau
3: liriknya
1: Mas. Ya,
3: gabungan sih Mas dari anak-anak. Jadi ketika lirik dibuat nanti ada yang di switch dari liriknya Icas, Baim, Mas Azam dan Ucup nanti kita jadikan
1: sama. Oke, tapi overall semuanya?
3: Semuanya ya sama.
1: Sama ya?
3: Rata Mas.
1: Oh, rata. Baik, baik.
4: Maksudnya
1: baik,
4: untuk baik. Sorry saya tambahin. Kalau untuk prosesnya sendiri memang kita berlima ini masih basicnya apa ya Mas ya? Ngeband lama lah, cara ngeband yang lama gitu loh, masih jamming gitu. Kita datang di studio latihan berlima ya udah kita ada ide masing-masing kayak Dimas ada apa rangkaian lirik, si Azam ada chord, si Icas ada apa isian-isian apa yang aku punya ini guys gitu-gitu ya. Itu kita masukin apa kita jamming jadi satu akhirnya jadi sebuah lagu, salah satunya ya Feel Solo ini.
1: Oh, oke.
4: Okay. Prosesnya kayak gitu sih.
1: Prosesnya. Itu berapa lama sih prosesnya, Mas?
4: Paling 2 bulanan ya.
1: Oh, itu cepat loh 2 bulan itu.
4: 1 bulan bikin lagu, jamming segala macam. Apa sih bahasanya apa ya? Workshop ya.
1: Workshop ya.
4: Workshop di studio apa mentahan gitulah. Terus bulan kemudiannya kita langsung masuk di dapur.
1: Oke, okay, dapur untuk masak ya, cooking. Yeah. Baik, baik, baik. Keren sih teman Pro 2. Aku juga penasaran kenapa sih milih sudut pandang itu di kantor? Ya Mas, Mas Dimas.
3: Karena
1: dari mungkin yang lain gitu.
3: Begini Mas, kita ini kan band-band ini kan untuk menghilangkan penat di pekerjaan okay. Mas ya. That's why kita ini membuat band yang namanya National Boulevard. Jadi ya liriknya seputar-putar itu aja. Tapi mungkin nanti kedepannya bakal ada lirik-lirik yang lain. Mungkin tentang keluarga, tentang
1: Lebih luas ya. Yes. Gak cuma di kantor ya teman-teman. Tapi ada gak sih satu yang paling ngena banget?
3: Ada.
1: Apa?
3: Tapi bukan di Feel Solo ya kalau
1: betul. Ya, di Feel Solo dong.
3: Oh ya di Feel Solo. Ada sih you will do nothing anymore itu artinya kamu bakal tidak melakukan apa-apa lagi alias aku bakal resign karena perlakuan dari
1: tim
3: sebelah.
1: Okay. Nice. Oke, nice ya. Keren banget nih semua teman Pro 2. Nanti kita akan kulik-kulik lagi ya teman Pro 2. Kalau kamu mau tanya-tanya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kita jeda dulu untuk satu ini. Aku mau ngeplayin lagunya mereka nih yang judulnya Emptiness Special buat kamu.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Kita balik lagi teman Pro 2 untuk di MLC berjaringan ya, Music Live Chat berjaringan nih. Nah, tadi kita udah apa ya, kayak ice breaking lah ya untuk pertanyaan tentang lagu single kedua ini ya, single kedua Feel So Low nih. Tapi sebelum itu untuk para mas-mas di sini di National Boulevard itu pernah manggung di mana aja sih Mas? Mas Dimas nih.
1: Kalau manggung kita ini
0: kenapa kok agak
2: mas? Itu Woodstock ya? Woodstock Festival, Woodstock Rock and Ring.
1: Enggak apa-apa, bercanda-bercanda.
0: Festival. Aku hampir percaya lu Mas.
1: Semua acara yang kita submit atau ada yang mengundang kita, kita pasti main. Tetapi untuk saat ini kita memang agak depending dulu karena lagi
2: fokus, ya?
1: Fokus untuk EP juga, ada produksi merch dan sebagai macam. Dan apalagi Mas?
2: Apa ya? Pengajian mungkin.
0: Pengajian.
2: Okay. Syukuran anak-anak. Yeah. Enggak. Jadi kita beberapa kali main di acara local scene, kayak ada perlu dimention ya. Kayak ada Holy Geeks. Apa ya?
0: Yang banyak geeks lah ya gitu ya,
2: Mas ya. Lebih ke sebenarnya masih ke ranahnya geek sih Mas. Ada beberapa komunitas motor juga pernah kita main di acaranya itu. Di acara clothing juga ada. Pastinya di Surabaya semua sih masih. Sidoarjo ya?
1: Sidoarjo
2: pernah ada di anak-anak Popang Sidoarjo itu juga kita pernah main. Okay. Gitu.
0: Tapi memang paling jauh di mana Mas?
2: Woodstock itu sih.
1: Mas bercanda. Jadi ya paling jauh kita masih
2: Sidoarjo.
0: Sidoarjo ya.
2: Surabaya.
0: Surabaya ya masih dua itu ya. Ya semoga aja di Bali boleh lah Mas ya.
1: Amin. Terima kasih banyak. Amin.
2: Itu tak nanti
0: dong. Itu tak nanti ya.
2: Bisa itu.
0: Ya.
2: Bali loh.
0: Oke, baik. Nah, aku tadi juga baca di press release-nya National Boulevard ya, itu ada kata East Meet West Coast Spirit. Itu maksudnya apa sih Mas?
1: Jelaskan
0: Mas Icas. Boleh, jelasin.
3: Iya tuh Mas, mungkin karena dari kami berlima memiliki referensi, di mana referensi tersebut itu mostly band-band luar. Let's say kayak Blink 182, terus dari roots-nya kita ada Distorted So Far juga, No Pressure, terus dan macam lainnya. Sebenarnya dengan membawa culture kita bermusik di sini, di timur, di Indonesia ini.
0: Di timur katanya?
3: Maksudnya di Jawa Timur, kurang Jawanya. Maksudnya di Jawa Timur, kita ngomong aja Jawa Timur gitu. Asik kali kalau kita memang meng-cross-kan subculture sana gitu. Dengan style bermusiknya kita berlima yang sangat beda-beda background. Kemudian memang kita satu inline di popang ini, dan which is itu sama, mereka-mereka yang hebat-hebat itu di luar sana, di US itu. Dan makanya kenapa ada slogan seperti itu di kita. Jadi memang kita, let's say role model kita lebih gampangnya emang ke musik-musik US gitu.
0: Western lah ya.
3: Yes.
0: Di sana ya. Tapi yang mencetuskan pertama ini siapa untuk slogan ini?
1: Ada sih, tapi
0: ada lah ya pokoknya.
1: Tapi beliaunya sekarang lagi di luar negeri.
0: Oh, iya. Manggung lah.
1: Ya, ini yang lagi kerja di sana di.
0: Oh, oke. Nah, tadi juga disinggung untuk 5 personel ini gimana sih gabungin setiap karakternya itu jadi satu, jadi National Boulevard itu?
1: Simple sebenarnya itu, menggabungkannya simple, cukup kita apa ya?
0: Apa? Cangkro.
1: Ikhlas.
0: Oh, ikhlas.
1: Yes, Fajar yang penting kali. Itu.
2: Fajar Nur Fajar
3: nama gue. Ya.
1: Kita cukup ikhlas dan
0: tawakal juga
1: positif,
0: ya.
1: Positif mental attitude tadi. Jadi
2: pangsit mie ayam.
1: Enggak,
2: jadi sebenarnya kalau untuk kita menggabungkan dari berlima ini dengan apa ya? Background music yang mungkin dengan referensi masing-masing, Mas. Kalau ngomongin referensi apa ya, background musik itu enggak garis benang merahnya hampir sama ya Sam ya. Cuman kita gabungin dari referensinya si Ica, si Dimas, saya sama si Azam dan Baim. Itu ya cara, ya itu tadi dengan cara jamming di studio. Kayak kamu punya chord apa, kamu punya lirik yang kayak gimana, nada yang seperti apa. Terus mungkin kalau dari saya pribadi kayak patternnya kayak gimana nih, drumnya misalnya gitu, bagian drumnya kayak gimana. Itu kan nanti kayak mempengaruhi dari beberapa elemen itu menjadi satu, jadi National Boulevard ini sih.
0: Oke, tapi ada kesusahan nggak Mas? Dari
2: ya, berhubung sepanjang kita hebat-hebat jadi ya nggak ada sih.
0: Gila, sumpah.
2: Enggak ya.
0: Wow.
2: Sorry.
0: Alright. Tapi memang nggak ada kesusahan ya untuk overall ini?
4: Ya kalau kesusahan sih mungkin adalah beberapa, tapi cuman bisa diatasin lah.
0: Yang
4: ya,
0: bikin kayak susah itu apa?
5: waktu sih mas mungkin.
0: Waktu,
5: karena, okay. karena kan kita kan berlima kan
6: berkeluarga semua ya?
5: Berkeluarga terus ada yang kerja juga jadi mungkin waktunya sih agak menyesuaikan aja biasanya sih weekend baru bisa
0: gitu sih weekend ya baru bisa jamming-jamming dan lain-lain gitu ya oke jadi dari waktu ya memang pro 2 nah aku juga penasaran mungkin dari National Boulevard ini ya, tau lah ya skena di Surabaya itu kayak gimana gimana sih kondisinya kalau menurut National Boulevard sekarang?
1: Kalau kondisi skena di Surabaya yang jelas mengalami kemajuan sih dari segi fashion, dari segi music dan culture-nya juga oke sih jadi udah berbeda kayak zaman dulu kan zaman sekarang mungkin lebih canggih ya mas ya jadi mereka lebih update, lebih keren-keren musiknya itu appreciate sih kita
2: keren banyak tempat juga banyak, ya benar kata Dimas kayak ada sosial media di zaman sekarang kebantu juga kayak banyak band-band banyak band-band baru bermunculan dari genre-genre yang apa namanya ya mungkin ada juga yang dari popang yang popang yang baru dari Surabaya siapa nih gitu akor yang baru dari Surabaya ada nih siapa kayak Regenerate gitu loh itu akhirnya jadi lebih bermunculan mungkin adanya dengan adanya bantuan si zaman sosmed ini
0: oke jadi lebih ke sosmed ya
2: iya sih
0: oke kalau zaman dulu gimana mas kan ini udah beberapa tahun ya udah menggeluti di dunia musik gini kalau zaman dulu kayak gimana
2: kalau zaman dulu ya, mungkin kalau kalau saya pribadi saya taunya itu kan dulu belum ada sosmed ya mungkin Friendster atau apa ya dulu ya jadi
6: MySpace
2: jadi MySpace. Maksudnya kan segmented gitu
0: ya Allah tua banget
2: oh nggak tahu itu
3: MC mas kita udah bapak mas
0: oh iya sih
1: MC mas MC
0: oke okay.
2: Warnet warnet
0: nah, Dolphin gitu ya.
2: Maksudnya belum semuanya bisa mengakses internet hari itu ya mungkin pun kalau mau pasang wifi di rumah itu mungkin ya mungkin agak expensive hari itu jadi ya bisanya dulu mungkin di media cetak ya Zam ya majalah mungkin atau dari gitu liatnya tahu update dan itu kan nggak semuanya mas nggak semuanya orang baca gitu kadang ya ya udah berlalu kayak gitu aja
0: oke okay. baik kalau menurut Mas Icas gimana
3: Jelas beda, bener kata Ucup tadi juga karena zaman dulu itu mas akses sangat terbatas juga. Kalau buat promo, let's say kita punya lagu, setelah buat karya itu mungkin ada beberapa platform yang legenda seperti Reverb Nation, MySpace,
6: SoundCloud.
3: Nah, tapi mas di situ segmennya itu sangat tidak apa ya? Maksudnya sangat sedikit banget gitu mas. Yang untuk reach out ke sana itu sangat susah gitu untuk audiens-audiens yang mungkin awam. Dan kalau sekarang kan kita let's say tadi kalau Dimas pun mention bahwa apa namanya scene lokal pun sekarang gimana udah improve banget karena memang digital movement sekarang juga udah hype banget gitu wave-nya tuh bagus jadi kemarin kita ada lagu baru rilis itu kita tahu kita harus apa yang kita lakukan jadi kayak kita nge-packing produk itu buat press kit terus nanti media-media apa kita filter terus kita list terus kita sublas itu pun nggak dengan cara yang formal sometimes kita by email sometimes kita by DM itu pun efektif gitu loh mas dan mereka merespon dengan baik gitu loh beda apa banget sih
0: beda banget ya
3: vibesnya beda banget lebih mudah berkomunikasi sekarang mas jalin interaksi atau relasi itu lebih mudah sekarang
0: daripada yang zaman dulu ya
5: dan mau nambah juga untuk media-media yang itu yang disebutkan Icas tadi juga bisa mewadahi juga scene-scene dari lokal Surabaya juga ya guys ya.
3: Iya. Salah satunya itu MV kita disupport sama media juga gara-gara proses digitalisasi ini.
0: Oke.
3: Bukan ini, kayak disupport itu kayak dalam arti oke. aku mau support kamu gitu.
0: Ini MV untuk di single kedua ini ya.
3: Feel Solo.
0: Oke. Okay. Yes. Nah, kita geser lagi ya teman berdua untuk di talk ini ya. Kita akan mengulik lagi untuk Feel So Low ini. Nah, untuk single kali ini itu kalian itu kiblatnya di mana sih untuk di Feel So Low ini?
1: Kalau Feel So Low ini lebih ke ini sih mas ya. Kalau aku pribadi dari teknik vokal dan segala macamnya lebih ke No Pressure.
0: No Pressure.
1: Yes.
0: Oke. Itu kayak gimana mas?
1: Jadi No Pressure ini dia ada kayak nada-nada yang kalau kita bilang bahasa Jawanya kayak nyeret-nyeret.
0: Okay.
1: Ya khasnya popang seperti itu sih rata-rata tapi lebih
6: tetap ada shout-nya ya.
1: Yes, benar seperti itu sih. Kalau aku pribadi dari teknik vokal ya. Terus dari lirik dan segala macam itu kita blend jadinya ya feel soul itu tadi.
0: Tapi kenapa ya kok popang itu identik dengan shout-shout gitu, Mas?
1: culture-nya mas.
0: Culture-nya ya.
1: Lebih energik.
0: Energik gitu ya. Oke. Okay. Kalau segi di gitarnya gini mas, Mas Itas gimana?
3: Oke. Okay. Kalau dari segi gitar memang mostly kita eksplor sih mas. Hmm. Jadi beberapa referensi itu juga dari teman-teman, dari Dimas, dari Ucup, dari Azam, dari Baim itu juga ngasih beberapa referensi. Cuma untuk yang di NB ini mas, karena perbedaan ku waktu bermusik yang dulu sama sekarang itu memang tidak bisa memisahkan crunchy sounds gitu-gitu yang dimana punchy sounds itu emang emang udah jadi identik popang ya gitu dan itu tetap kita aplikasikan cuma karena keimprove beberapa referensi dan kita tetap mengkawinkan hal tersebut gitu sih mas.
0: Oke. Kalau segi drum gimana mas? Kok tidur mas?
2: Sorry mas, mas. Nanti ini tahu tek lo gak lewat-lewat.
0: gimana kalau
2: ya, kalau untuk drumnya sendiri sebenarnya masih nggak jauh-jauh dari yang teman-teman bilang tadi sih referensi kayak Blink 182 dan Newfound Glory mungkin ada band popang juga dari South California kalau nggak salah Newfound Glory itu ya jadi apa ya kalau dari saya pribadi sih untuk di masalah drumnya saya pingin ritmenya atau vibesnya itu aku bawa di popang-popang era tahun 2000 awal mas.
0: Oke. Okay.
2: Ya ngomong aja kayak ya itu tadi Blink, Newfound Glory, Sum 41. Jadi kayak zaman-zaman itu kita bawa popang yang
5: lawas
2: gitu loh, kayak klasik gitu. Ya ini kan pasti ada cerita kayak, oh ya aku dulu SMP dengerin ini, gitu loh mas.
0: Okay.
2: Aku dulu, oh ya kelas 6 SD aku dengerin Blink dulu dari kakakku kan kayak ada cerita-cerita
0: nostalgia gitu ya.
2: Nostalgiknya kan. Itu kita mau bawa di musiknya Phil Solo itu tujuannya itu sih.
0: Oh.
2: Back to roots aja.
0: Oke. Gitu. Jadi buat mungkin yang pendengar-pendengar gitu kan kayak kok kayak kenal ya ini lagunya kayak gini.
2: Familiar ya sound ini. Ini dan mungkin ya mungkin enggak semua ya. Cuman kalau menurut kacamataku untuk di genre popang ini untuk di kurun 10 tahun terakhir ini nggak ada yang bawain vibe-nya se-klasik ini maksudnya back to basic itu kayaknya udah jarang gitu mungkin ada mas ya mungkin saya yang maaf yang kurang tahu tapi yang saya lihat ini kayak modern itu udah jarang maksudnya band-band popang modern tuh jarang bawain vibes yang tahun itu zaman-zaman gitu. Friendster itu tadi yang kita bahas MySpace dan segala macam ya sampe ya. Itu gitu sih itu tujuan kita sih.
0: Oke. Mas Azam gimana? Bass nih ya?
5: Iya sama sih sama kayak Ucup sih jadi tetap masih mengusung tema vintage-nya tadi dan dari bass mungkin masih ada soundnya kayak Bling kayak gitu-gitu sih mas, popang-popang gitu sih.
0: Oke. Jadi nggak ada pembeda ya untuk
5: bassnya? Nggak ada.
0: Cuman
5: ngeplanin ke teman-teman aja sih.
0: Oke. Nah, mungkin harapan dari lagu ini bisa relate sama orang-orang itu seperti apa sih mas, Mas Dimas?
1: Harapan bisa relate ke orang-orang ya sebenarnya untuk gimana ya mas ya bilang
3: sebenarnya tadi yang Dimas jelaskan itu cukup membantu sih mas kayak dimana kita setiap person pernah mengalami kejadian mungkin tidak menyenangkan di tempat kerja ini pun tidak hanya terjadi di lingkungan kerja mas dimanapun kita berrelasi berkomunikasi itu pasti akan terjadi ya mas ya makanya Phil Solo itu dimana kita menjelaskan di press kit bahwa ketika kita berada di titik terendah, justru amarah itu menjadi bahan bakar supaya tetap kita bangkit.
0: Oke.
3: Okay. Nah, so kan ya you know karena sekarang Gen Z capek sedikit udah
0: ngeluh ya.
3: Ngeluh dan ada yang suicide tuh ada.
0: Iya benar.
3: Suicide itu juga ada karena saking enggak mungkin kayak aduh kayaknya gimana harus membakar maksudnya kayak membakar diri supaya tetap ada semangat gitu. So that's why makanya dari inspirasinya Dimas ini Phil Solo itu ku harap relate dan kita harap relate ke yang mengalami seperti itu.
1: Intinya jangan pernah menyerah apabila lagi di bawah atau di bully atau di apapun. Karena kita melihat orang tua kita itu sistem kerja mereka itu lebih tahan banting. Benar ya,
0: setuju sih.
1: Sepakat ya, sepakat. Nah, kenapa orang-orang zaman sekarang Gen Z ya termasuk kita sih sebenarnya. Kalau ada
3: gua kagak.
1: Itu masih lebih cepat apa ya lebih cepat out gitu loh. Yang diharapkan dari lagu Visual ini lebih membuat kita ikutan banting sih.
0: Oke, okay. Tapi untuk orang-orang sekitar gitu ada yang langsung ngomong, "Ih, ini relate banget sama aku," dan lain-lain gitu. Atau mungkin dari pendengar gitu pernah?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Baik apa itu DM kah atau langsung mungkin bilang, omongan?
1: Langsung bilang.
0: Langsung bilang.
1: Ketika nongkrong sih.
0: Nongkrong ya. Oke, okay. Memang
1: gitu.
0: Oke. Okay. Gue nih. Gue nih. Memang ya relate ya sama kejadian yang sekarang juga dan juga apa yang Gen Z-Gen Z juga ya. Enggak yes. Boleh nyerah.
1: Jangan pernah gitu. Menyerah, Bro.
0: Jangan pernah menyerah, Yo, Bro. Satu kata Mas buat Gen Z sekarang.
1: Ayo bangkit.
0: Ayo bangkit. Oke. Okay.
6: Lu udah kayak sono wali kota aja.
1: Jadi gini. Ya.
0: Oke, oke. Ya udah, kita jeda dulu ya sama Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

0: mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Oke, teman Pro 2, kita di last segment ya. Nah, untuk di last segment ini biasanya kita ada games ya, teman Pro 2, untuk di Pro 2 Surabaya yang ini. Langsung aja kita main game di Sikap Sikat Jawab. Boleh ya, langsung jawab secepat mungkin ya, mas-mas di sini ya. Oke, yang pertama, jadi penutup tour No Pressure di Surabaya atau jadi opening The Story So Far di Jakarta?
2: Coba dulu.
1: Ayo semuanya, ayo langsung cepat. Ayo cepat, Mas.
2: Opening.
1: Opening. Kok satu, oke. Okay.
2: Opening.
1: Opening.
3: No Pressure tadi itu.
1: No Pressure, oke. Okay. Penutup ya, closing. Yeah. Mas Azam.
3: Closing No Pressure.
1: Oke, okay. Yang kedua ini ya. Pilih tour 30 kota di Indonesia atau tour Asia Tenggara?
2: Tour Asia Tenggara.
1: Oke, okay. Beda ya, Mas ya.
3: Same.
1: Ya,
3: Mas.
1: Same.
3: Same as my friends.
1: Same as my friends. Mas Azam gak jawab nih.
4: Sama.
1: Sama ya. Yang ketiga, main akustik di depan 1000 orang atau main full set band di depan 50 orang?
2: Main full set band di depan 50 orang.
1: Band. Full band ya, full set band. Oke. Okay. Kalau jadi soundtrack film, Feel So Low ini cocok jadi soundtrack film dengan genre film apa?
2: Horror.
1: Horror.
4: Horror.
2: Oh, fiction, boleh.
1: Fiction, oke, okay, boleh.
2: Adventure.
1: Adventure.
3: Despicable Me.
1: Despicable, lebih ke film ya.
3: Sorry. Genre ya.
2: Saya Cinta.
1: Oke, okay, saya Cinta, baik. Kalau National Boulevard ini jadi buah-buahan cocoknya jadi apa?
2: Anggur.
1: Mangga. Mangga, oke.
4: Okay. Kurma.
1: Kurma. Arab banget ya.
3: Semongko.
1: Semongko. Oke. Kayaknya ini gak kompak ya. Tapi gak apa-apa, keren sih untuk National Buffet teman Pro 2. Oke, okay. Nah, mungkin setelah Feel Solo ini, rencana mas-mas ini berikutnya apa sih?
2: Oke, okay. Rencana tadi udah di mention Azam, kita akan EP. Cuma untuk prosesnya ini mungkin kita bisa sounding ngomong di RRI ya. Jadi NB ini emang berproses dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Jadi kebetulan kita juga lagi berjalan untuk menggerakkan mengerjakan jingle salah satu instansi juga. Yes, itu pun kita pun ada tujuan agar bisa effortless kerjasamanya. Jadi sometimes kalau kita besok ada proyek-proyek, kita akan berkolaborasi dengan beberapa instansi juga. Mungkin yang tetap di ranah kreatif. Nah, mungkin teman-teman lagi dengerin RRI, mungkin mau bekerja sama dengan kita, boleh banget.
3: Alus polo iso ai.
2: Sajalah. Gasin and be open. Oh, gitu collaboration.
1: Ya. Open collaboration ya, baik. Ya, tersirat ya. Banget ya, sumpah. Terakhir, ada pesan enggak untuk pendengar Pro 2 dan juga teman-teman yang baru pertama kali dengerin National Boulevard?
3: Satu-satu
1: jangan boleh.
4: Jangan lupa nonton YouTube-nya NB, pantengin terus. Pasti ada bakal.
1: Ini sumpah Mas, aku bingung ngomong apa ini.
4: Ya pokoknya update-update-nya NB ikutin terus di sosial media kami di YouTube. YouTube-nya
1: Kalian promosi
4: National Boulevard.
1: Ya. Oke.
4: Okay. IG-nya juga National _Boulevard. Boulevard.
1: Oke, okay. Itu ya untuk pesan-pesannya mungkin ada Mas Dimas.
5: Yang pertama yang mau saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah benarkan lagu, yang suka sama band kita, terima kasih banyak udah mendukung kita dari awal sampai hari ini. Semoga kita kedepannya bisa berkarya lebih baik lagi, luas lagi. Harapan kita sih ya memang kalau semua band kan pasti tour ya, tour mungkin. Doakan kita keluar negeri gitu aja.
1: Amin.
5: Itu aja, thank you.
1: Ada spesifiknya enggak?
4: Italia.
5: Ya, mungkin ke
1: Italia.
3: Timor Leste.
5: Ke Nepal, Bang. Nepal.
4: Ketemu Shevchenko. Shevchenko.
1: Mungkin ada tambahan lagi? Dari Mas Ijaz? Ada enggak?
2: Tambahannya semoga NB dengan supportnya teman-teman di sini juga, kita juga ngucapin makasih buat Sin Surabaya maupun luar Surabaya, media-media yang kemarin sudah mensupport kami di MV dan brand-brand juga yang sudah kerja sama dengan NB, instansi juga yang udah mensupport kita, say thank you banget. Kita berada di sini pun juga karena bantuan dari rekan-rekan yang lain dan teman-teman dan orang-orang tercinta di dekat kita juga. Semoga NB tetap bisa effortless dan terus berkarya sampai
4: tua.
2: Udah tua, udah tua.
1: Ada enggak satu kata buat National Boulevard?
3: Keep support punk rock music.
1: Banyak banget sumpah. Mantap. Oke, thank you banget ya National Boulevard sudah datang-datang dan juga thank you banget ya teman Pro 2 udah dengerin di Music Live Chat berjaringan.
4: Terima kasih RRI.
1: Oke, dan juga thank you banget ya untuk di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun dan juga Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Sumeneb. Nanti Rama akan balik lagi sampai jam 12. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, aku mau puterin satu lagu dari National Boulevard dengan judulnya Feel Solo buat

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!

26. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

98.6 Perudah FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Perudah, ketemu lagi ya bareng aku Ijal Garni di Specialist Weekend nih untuk malam minggu. Dan tentunya nih aku beri kesempatan ya buat kalian untuk request lagu bareng aku ya di Perudah FM, semua teman terbaik kamu. Nah jadi kalian boleh ya request suka lagu kamu apa aja, nanti aku pasti puterin. Boleh ya komen aja di platform medianya kita ya, di Facebook, IG, WhatsApp, dan di RRI Digital, gak apa-apa, nanti aku baca kok. Oke, ditunggu ya teman Perudah requestannya bareng aku di weekend untuk malam minggu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Prodra, jadi sebelum kita sambil nunggu requestan dari teman-teman atau kalian nih yang mau request, monggo silahkan request aja sesuai apa yang suka dari lagu-lagu di Prodra. Dan sambil lalu nunggu requestan kalian ya, aku sedikit ada informasi nih tentang grup band The Massive, tahu kan? Jadi The Massive teman Prodra siap ini ya, guncang Asia, Taiwan jadi kota perdana. Jadi band The Massive ini resmi ya membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Nah, jadi menariknya di ini ya, The Massive ini perjalanan tour regionalnya dimulai dari Taiwan sebagai penanda The New Era of The Massive. Nah, konser perdana teman Prodra akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan ya, di tanggal 4 Oktober nanti nih di tahun 2026. Dalam dua sesi pertunjukan ya, rangkaian tour dipromotori Rans Entertainment bersama Antara Suara dan juga Flap Birgas Production juga ini ya. Sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar Asia, dan Asia Home Run menjadi momen untuk memperlihatkan The New Era of The Massive kepada ini ya seluruh penggemarnya, dan khususnya di berbagai negara Asia melalui konsernya itu. Jadi selama kurang lebih 2 jam penonton akan menikmati perjalanan musik The Massive dari lagu-lagu lama hingga karya terbaru itu ya, menurut direktur utama Rans Entertainment Nagita Slavina dalam keterangan pers yang diterima oleh tim rekan kita di RRI gitu. Jadi berbeda dong dari tour sebelumnya. Jadi Asia Home Run menghadirkan konsep sebagai petunjuk ini ya, memadukan lagu-lagu terbaru bersama hit lintas generasi. Penampilannya juga ini ya disebut ini memperkuat tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dan Ciledug sebagai tempat lahir perjalanannya The Massive gitu kan berdoa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

94,6 FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Jadi di yang tadi itu ada The Massive. Nah sekarang ada juga kabar baik nih di Jakarta ya khususnya. Ada Meron 5 resmi nih ke Jakarta, siap guncang di JIS pada Tour Asia 2027. Nah jadi kabar gembira nih datang untuk para penggemarnya ya, Meron nih khususnya di Indonesia. Nah band pop rock asal Amerika ini resmi nih memasukkan Jakarta sebagai salah satu destinasi dalam rangkaian Tour Asia terbaru yang akan berlangsung di bulan Januari hingga Februari di tahun 2027 tapi 2022. Jadi pengumuman ini disampaikan melalui kanal promosi resmi Tour Asia sekaligus ini ya menginformasi kembalinya Adam Levine dan kawan-kawan ke tanah air setelah sukses menggelar konser sebelumnya. Tahu kan, Meron 5 itu dikenal sebagai salah satu band dengan basis penggemar terbesar di dunia. Iya dong, termasuk aku juga. Dan deretan lagu hit seperti Sugar, Girl Likes You, Memory, Spy Phone, This Love, Moves Likes Jagger, hingga ini ya, So Will Be Love itu dipastikan menjadi bagian dari daftar lagu yang paling dinantikan khusus penggemarnya ini. Nah, penampilan energik Adam Levine juga bersama para personel di ini ya, lainnya diyakini akan kembali menghadirkan atmosfer konser yang meriah gitu.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

This is Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu. Thank you.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Cerita penutup hari.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Sembilan Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam ya, Tuan Bro. Terus kita lanjut ke cerita penutup hari ini. Tadi ada proverb ya. Nah, jadi nanti kita ngobrolin ini, teman Bro. Financial freedom. Harus kaya dulu gitu. Teman Bro, kalau dengan istilah financial freedom gimana nih? Yang kebayang apa? Punya rumah kah? Punya mobil? Atau punya deposito miliaran rupiah? Atau juga bisa pensiun muda nih? Oke, nanti lebih ngobrolin itu ya, teman Pro 2. Haruskah kita kaya dulu? Tune in terus ya di Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Nah, jadi teman berdua kalau sudah dengar istilah financial freedom, yang kebayang apa nih? Punya rumah, punya mobil, atau tabungan miliaran nih? Atau juga bisa pensiun muda ya? Padahal kalau ngomongin financial freedom itu nggak harus selalu berarti punya uang ya teman berdua. Dan sederhananya kita bisa memaknainya sebagai kondisi ketika seseorang ini mampu ya mengelola keuangan sehingga kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi tanpa terus-menerus merasa tertekan secara finansial. Nah, buat Gengsi atau ya buat Gengsi sih, konsep ini juga menarik loh karena kehidupan sekarang juga semakin dekat kan dengan berbagai layanan keuangan digital. Nah, mulai dari pembayaran digital, investasi, sampai berbagai ini ya produk pinjaman. Nah, OJK di tahun 2026 terus mendorong generasi muda agar memahami manfaat risiko dan karakteristik produk keuangan dan ini ya yang sebelumnya mengambil keputusan. Jadi melek finansial itu bukan cuma soal punya uang tapi tahu cara mengelolanya gitu. Nah, jadi ini masuk menarik, kayak gaji besar itu belum tentu berarti financial freedom ya. Bayangkan nih, ada orang yang dengan penghasilan 10 juta per bulannya itu tapi pengeluarannya 10 juta juga, ada cicilan, nongkrong, belanja online, langganan berbagai aplikasi sampai pengeluaran impulsif. Nah, sementara orang lain mungkin penghasilannya lebih kecil tetapi mampu nih mengatur kebutuhan kayak menabung dan menghindari utang konsumtif yang tidak perlu. Jadi bukan ini ya cuma berapa banyak uang yang kita dapat gitu, tetapi juga berapa banyak sih yang bisa kita kelola gitu. OJK bahkan mengingatkan nih generasi muda agar tidak terjebak di ini ya budaya konsumtif dan utang hanya untuk gaya-gayaan. Dalam publikasi edukasinya OJK juga menekankan pentingnya membedakan kebutuhan dan keinginan. Makanya kalau apa itu setiap gajian langsung habis, mungkin yang perlu diperbaiki bukan cuma penghasilan tetapi juga cara mengelola keuangannya gitu teman-teman. Kalau mau menuju financial freedom gak harus langsung investasi besar-besaran ya teman-teman. Nah, langkah pertama itu justru ini sih bisa dibilang sederhana. Harusnya ini harus tahu kondisi keuangan sendiri. Ya, coba nih mulai dengan mencatat kayak pemasukan, pengeluaran, setelah itu buat anggaran atau budget gitu. Dari sana kamu bisa melihat uang paling banyak yang ini ya digunakan untuk apa gitu. Bank Indonesia juga dalam modul edukasi keuangan digitalnya juga memasukkan uang gitu. Kayak budget, transaksi keuangan, produk dan layanan keuangan, serta ini ya perlindungan terhadap risiko sebagai bagian penting dari literasi keuangan digital. Jadi kalau sekarang masih bingung mengatur keuangan, nggak perlu langsung mikirin investasi yang rumit gitu kan. Jadi kenali uangmu dulu, atur pengeluaran, bangun kebiasaan menabung, lalu pelajari produk keuangan sebelum menggunakannya. Financial freedom itu perjalanan, bukan lomba siapa yang paling cepat kaya. Setuju enggak?

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Jalan kita akan bersinar terang, Bintang Radio Indonesia. Just Music Berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: disebut knalpot brong. Tempro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau dengar tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melody di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Teman Bro2, ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang. FM 94,6 RRI Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Just Music Pro2.

Oke, teman perwasa, sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu tanggal 8 bulan Agustus 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program Merdua Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih yang sudah bersama kami ya dari pagi hingga di jam 12 malam hari ini. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Jalkarni undur diri dari ruang dengar teman perwasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Trisila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Ada suatu kisah yang diceritakan dari seorang sahabat, yang mana sahabat itu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat yang lain, Rasulullah berkata kepada para sahabat, setelah ini akan datang seorang sahabat yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah seseorang laki-laki yang layaknya seperti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang hadir pada saat itu saling bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, apa keistimewaan dari laki-laki yang datang itu? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Baginda Rasul, bahwa dia adalah laki-laki yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sahabat di antara mereka, yakni Amr bin As, penasaran. Kepo kalau bahasa kerennya saat ini. Kemudian Amr bin As itu menginap ke rumah laki-laki tersebut, ingin melihat seberapa besar keistimewaan sehingga dia ditakdir menjadi seorang laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 3 malam berlalu, ternyata dari setiap amal-amal yang laki-laki tersebut lakukan tidak ada

yang istimewa. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri bertanya secara langsung kepada sahabat tersebut, laki-laki yang Rasulullah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Amr bin As bertanya, "Wahai laki-laki, wahai fulan, Rasulullah menyampaikan sebelum engkau datang bahwa engkau ditakdir menjadi manusia yang akan masuk surganya Allah. Akan tetapi saya selama 3 hari 3 malam tidak melihat satupun amal yang istimewa yang dimiliki olehmu. Kayaknya sahabat-sahabat biasanya yang melakukan amal-amal sebagaimana mestinya."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke

0: 94,6 Pro 2 dari Sumeneb, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Hai, hai, hai, hai, hai. Hari Minggu ya, teman-teman. Indah nemenin kamu nih, teman Pro 2. Padahal biasanya Indah masih tidur di rumah. Oke, okay. Teman Pro 2 seperti biasa kita punya jelajah yang akan dihadirkan ke ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Kurang lebih sampai nanti jam berapa ya? Jam 10? Oh tidak sampai jam 10 ya, sampai jam 9 aja. Nanti mulai dari tempat wisata, terus juga kuliner ya. Kebetulan budayanya di skip, budaya dan tradisinya di skip teman Pro 2. Nanti ada podcast di jam 9, podcast apakah itu, tungguin aja ya teman Pro 2. Oke, pagi ini kita akan ke arah, ke arah timurnya Sumeneb, bukan Pamekasan, nomor 2, maaf ya, ke Pasuruan, ya, ini dia, di mana Pasuruan? Di situ, dekat Surabaya, guys. Nanti kita ulik-ulik nomor 2 tempat wisatanya seperti apa di Pasuruan ini. Ternyata banyak banget, ya. Kenapa kok bisa banyak banget? Tungguin di sini di kanal ini.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah kan benar, iya itu maksud Indah tuh. Kita mau jelajah pagi ini ngomongin tentang tempat-tempat wisata di Pasuruan, teman Pro 2. Terus juga nanti ngomongin apa makanan-makanan seperti biasa. Siapa sih yang nggak suka bahas makanan itu? Nah, teman Pro 2, Pasuruan ini daerah pegunungan dan berbukit juga ya, teman Pro 2, dengan ketinggian antara 180 sampai 3000 meter di atas permukaan laut, dan daerahnya itu membentang di bagian selatan hingga ke barat, meliputi beberapa kecamatan ya, Gempol ya kan, Tol Gempol, Prigen, Purwodadi, Tutur, Tosari, Puspo sama Lumbang gitu. Kalau di dataran rendahnya itu ketinggian antara 6 sampai 91 meter, dan daerah ini berada di bagian tengah yang subur, teman Pro 2. Terus dia punya pantai juga, teman Pro 2. Nah, ini ada di bagian utaranya ya, meliputi Kecamatan Ngulik, Leko, Rejoso, Kraton dan juga Bangil. Terus bagian pegunungan tadi itu yang Indah bilang tuh, teman Pro 2 ya, di bagian selatan sampai ke barat itu ada Gunung Arjuno, Gunung Welirang. Wah, ini Arjuno kayaknya yang serem itu ya nggak sih, yang sering banyak makan korban. Bagian tenggaranya ada Pegunungan Tengger.

0: Terus sebelah timurnya berbatasan dengan Probolinggo, ya. Terus sebelah selatannya berbatasan dengan Malang sama Kota Batu nomor 2. Kalau di sebelah baratnya berbatasan dengan Mojokerto. Tayel ya, nomor 2. Pasuruan juga punya banyak tempat wisata yang keren banget.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 9,6 Pro 2 RRI, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di Pasuruan itu ada yang namanya Kedawung Agro Selfie, teman Pro 2, atau disingkatnya dengan KAS. Kenapa disingkat? Enggak apa-apa. Biar lebih enak gitu bacanya, KAS, Kedawung Agro Selfie ya. Ini awalnya dia adalah foto modern di Pasuruan, teman Pro 2. Jadi KAS ini rekreasi agribisnis modern baru yang wajib kamu datengin, teman Pro 2 ya. Sangat disarankan bagi kamu yang NPD, enggak ya. Maaf. Yang suka selfie dengan banyak warna-warna latar belakang ya, teman Pro 2, keren nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa ngambil foto-foto yang instagramable gitu dengan berbagai angle. Jadi Kedawung Agro Selfie ini berlokasi di Jalan Raya Banyu Biru di Gajar Kuning ya, Kesandung Wetan, Grati, Kecamatan Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Itu yang pertama, Kedawung Agro Selfie ya, tempat wisata yang wajib kamu datengin kalau kamu ke Pasuruan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2 di Pasuruan juga dari kota pusat kota itu sekitar 45 menit aja ya. Itu ada Saigon Night Park, Teman Pro 2. Tempat yang bagus untuk jalan-jalan di malam hari, jalan-jalan di malam hari, ketemu Kunti. Dan untuk mendapatkan pengalaman liburan yang terlupakan, Teman Pro 2, kamu bisa nyobain di sana berbagai wahana permainan seru, Teman Pro 2, mulai yang namanya simulasi penerbangan pesawat, mobil bom-bom gitu ya, dan banyak wahana seru lainnya. Saigon Night Park ini berlokasi di Sengon Purwosari, Teman Pro 2 ya. Di Pasuruan tentu saja. Terus di sana ada sawah Pak Budi, Teman Pro 2. Wisata edukasi kebun Pak Budi ini adalah tempat bermain keluarga yang populer sebelum Covid, sejak sebelum Covid 2017 ya. Dan destinasi back to nature ini mengajarkan generasi muda bagaimana cara mengolah makanan sampai bisa dimakan. Wah, ini seru ya, bisa membuat kita sadar gitu untuk tidak apa membuat sampah makanan. Ya kan, bisa hemat-hemat gitu, eman-eman gitu ya kan, secara dari awal sampai akhir sampai masuk ke mulut diajarin di sini. Selain itu ada juga peternakan organik ya di situ di sawah ya Pak Budi ini, pertanian organik juga, terus rumah anak, kursus kopi luwak juga Teman Pro 2, sampai ada minimarketnya ya, kolam mancing tentu saja, gazebo-gazebo, restoran, cottage, terus amfiteater. Terus juga lokasinya sawah Pak Budi ini ada di mana? Sekarmojo, di Purwosari ini, satu tempat ya sama Saigon Night Park tadi.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: Listen to Pro 2 RRI Semenep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro
1: 2. Bar, mari bahas sawah yang Pak Budi. Sok Jawa. Ya, no, Pro 2 jelajah. Tadi udah bahas sawah yang Pak Budi. Bagaimana itu di situ tempat rekreasi ya, yang ngajarin dari bahan makan itu ditanam sampai diolah. Nah, sekarang ada Danau Ranugrati, teman Pro 2. Keindahan danau yang jaraknya itu dari Kota Pasuruan 30 menitan, teman Pro 2 ya. Di sana itu romantisnya kalau pas santet. bukan sunset, teman Pro 2 ya. Santet lagi. Jadi di danau ini tuh kenapa romantis saat sunset, karena backgroundnya itu pemandangan pegunungan Tengger. Mantap ya. Kamu di sana di danau ini enggak hanya bisa foto-foto tapi juga bisa naik perahu, sepeda air, mancing keributan. Jangan nomor 2. Mancing ikan ya. Jadi objek wisata ini tuh ada di desa ada di 3 desa. Berarti ini danau gede banget ya, nomor 2. Ada di Desa Sumber Dewasari, Desa Ranu Kelindungan, Desa Gratitunon. Ya, di Kecamatan Grati di Pasuruan, teman Pro 2. Berarti gede nih, karena ada di 3 desa. Atau dia ada di pertemuan tiga-tiganya ini, entahlah ya kan. Terus ada lagi wisata bakti alam, teman Pro 2, yang ketinggian itu sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Jarak dari Kota Pasuruan 30 menitan, teman Pro 2. Ada sekitar 15 jenis buah yang dibudidayakan di kawasan ini ya. Ada durian, kelengkeng, mangga, buah naga, jeruk, terus jenis-jenis buah lainnya. Jadi kamu kalau ke wisata bakti alam itu bisa beli buah berbagai macam jenis dengan harga yang murah. Ada juga sih fasilitas lainnya seperti misalnya camping ground, terus penginapan, outbound, ATV gitu, sama fasilitas-fasilitas tempat wisata seperti lainnya ya, teman Pro 2. Lokasinya ada di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur di Pasuruan. Jadi kalau ke sana kamu bisa nyamperin wisata bakti alam. Mantap.